Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bianca Dimas featuring Daniel Wan, Sejauh Ku Memandang, masih barengan aku Dindin Rosy Anugrah. Tadi beberapa menit setelah aku ngomong, langsung hujan deras di Abuya Utama nomor 2, tempatnya di depan kantornya Rari Batam nomor 2 ya. Apakah hujannya menyeluruh? Tadi aku dapat informasi juga dari Riandra, pagi ini gelap banget, deras banget, pasti bejir katanya gitu. Ini di mana nih Riandra ya? Coba aku lihat dulu fotonya, apakah aku bisa menebak ini di mana? Takut salah ya. Kayaknya sih jalan-jalan Pungkur bukan sih, arah ke sini. Kalau lihat dari jalannya ya, tapi nggak tahu nih Riandra lagi di mana. Bisa banget berkabar lagi di mana itu foto yang dikirim ya. Jadi yang ngasih POV dari kendaraannya, jalanannya udah mulai gelap banget sama Pro 2. Ini sih tadi sekitar 15 menit yang lalu infonya. Oke, terima kasih Riandra. Terima kasih juga buat Om Pro 2 yang udah berkabar pagi hari ini, sambil kita ngintip juga gimanakah jalanan pagi hari ini yang di kita akses dari CCTV tahun Pro 2, apakah bisa kita akses, karena kayaknya sih jaringannya jelek nih pagi hari ini. Tapi kita coba dulu apakah bisa aku lihat pagi hari ini dan aku buka tahun Pro 2 ya. Kalau nggak bisa, aku nungguin kabar dari kamu aja tahun Pro 2, gimana jalan yang kamu lewatin pagi hari ini, entah itu yang dari arah Batam Central atau mungkin di Skupang. Nah, ini di Casablanca terlihat hujan juga tahun Pro 2, tapi tidak seramai di hari biasa ya. Tapi ya lumayan lah ini tahun Pro 2 ya, ramai lancar untuk dari flyover Sungai Ladi menuju ke Awal Bros pagi hari ini. Terlihat gelap juga tahun Pro 2 ya, dan hujan di sana. Terus kita intip lagi, coba di daerah mana. Sambil kita nunggu tahun Pro 2, informasi juga dari kamu. Oke, abis ini deh aku bakal ngasih info ke kamu juga tahun Pro 2 untuk CCTV pagi hari ini. Kamu bisa banget berkabar langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam. Coming up now, Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: cuma di sini.
1: Dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beast. Masih bareng aku di Indonesia Negeri pagi hari ini, Tahun Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Tahun Pro 2. Ada informasi dari Siti Mardianti ya. Ibu Bayangkari nih pagi hari ini menginformasikan depan Gogo Seraya ada genangan air. Hati-hati guys. Tuh, aku dikasih lihat videonya Tahun Pro 2 ya. Bener-bener kayak ya sungai gitu ya airnya, karena memang airnya tuh agak sedikit kotor gitu ya. Dan ini kayaknya genangannya cukup besar nih Tahun Pro 2 ya, di depan Gogo Seraya gitu. Jadi kamu kalau mengarah ke sana tetap berhati-hati, tapi masih bisa dilewati nih sama mobil dan juga motor Tahun Pro 2. Jadi memang agak pelan-pelan aja di sana. Oke, tetap berhati-hati yang lagi OTW, terutama juga untuk Siti Mardianti. Next, kita lihat dulu gimana untuk CCTV pagi hari ini di Batu Haji. Unexpected Tahun Pro 2 di sana tuh belum hujan nih. Ini aku enggak tahu apakah CCTV aku yang salah ya. Tapi benar loh, 16 Mei 2026 di jam 7.28 nih di sana belum hujan nih. Cuman memang agak sedikit gelap gitu ya dengan angin di sana, tapi belum hujan sama sekali di sana Tahun Pro 2 di Batu Haji, SP Batu Haji ya. Terus di alun-alun juga terlihat hujan di sana Tahun Pro 2. Kemudian kita lihat lagi di lampu merah BI yang sebelah kiri mengarah ke kantor DPRD dan juga ke pengadilan Tahun Pro 2, ada genangan air juga di sebelah kiri nih ya. Jadi tetap berhati-hati terutama untuk motor, mobil, pelan-pelan ya, karena memang cipratannya itu bisa ke kendaraan lain. Terus di Madani terlihat pagi hari cukup lengang, beberapa kendaraan terlihat di sana dan juga hujan pastinya di sana. Di Terowongan juga hujan Tahun Pro 2 pagi hari ini. Wow, merata di sini ya hujannya Tahun Pro 2, hanya di Batu Haji loh tadi. Kalau kita lihat di Nongsa gimana pagi hari ini Nongsa, apakah Nongsa hujan? Kita lihat dulu Tahun Pro 2 ya. Mana ya Sambau? Sambil juga nunggu informasi dari kamu pagi hari ini Tahun Pro 2. Kata Riandra tadi baru juga bentar guys. Batam Center arah Legenda. Oke. Terima kasih ya sudah menginformasikan. Untuk Riandra tadi mendung ya, tapi kayaknya sekarang udah hujan nih di sana. Oke. Di Nongsa juga Tahun Pro 2 terlihat hujan karena memang dari CCTV ini jalanan basah ya, dan beberapa ini jalannya juga ada genangan airnya. Jadi berhati-hati terutama untuk naik motor karena memang pasti jalannya itu licin bercampur dengan tanah merah nih Tahun Pro 2 yang ada sedikit ke jalan gitu ya. Jalan besar, jadi tetap berhati-hati di sana. Oke, Tahun Pro 2 itu informasi pagi hari ini. Yang pasti buat kamu yang lagi di jalan, keep driving safely. Safety belt-nya dipakai pelan-pelan aja. Yang naik motor juga pelan-pelan aja Tahun Pro 2 ya. Karena balik lagi ada kendaraan sisi kiri dan kanan. Kalau mobil sih kayaknya aman-aman aja, tapi cipratannya bisa ke motor ya. Oke, Tahun Pro 2 habis ini aku bakal bacain lagi beberapa informasi. Tetap di Pro 2 FM.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, terima kasih Tawang Pro 2. Dan kayaknya sih hujan pagi ini merata ya. Aku lihat dari CCTV ternyata Batu Aji udah hujan nih Tawang Pro 2. Terlihat ya di depan Ruko SP udah mulai hujan di sana, jalanan udah mulai basah. Tetap berhati-hati Tawang Pro 2. Dan tadi juga ada informasi dari, let me check, ada dari Ayu Aprilia Sukma, arah Sukajadi ke Batam Center hujan deras kak, katanya gitu. Ini jam 7:30 tadi. Wow, terima kasih loh untuk informasi pagi hari ini. Terlihat ya, lumayan deras pagi hari Tawang Pro 2. Terpampang nyata juga tone ini 105,5 ya Ayu pagi hari ini. Thank you untuk informasinya. Riandra juga memberikan informasi. Ini di mana sih Riandra? Tapi hujannya lumayan nih Tawang Pro 2 ya. Lumayan menggenang loh pagi hari ini nih, kalau lihat dari video hampir. Hah? Tuh, hujannya deras banget ini. Batam Center arah Legenda kah apa di mana nih? Terima kasih Riandra ya, walaupun informasinya setengah-setengah. Aku jadi liatin videonya terus nih karena pengen lihat itu di mana sebenarnya Tawang Pro 2 ya. Kayaknya di beberapa titik pagi hari ini Tawang Pro 2 sudah mulai menggenang jalanan ya hujannya. Jadi kamu tetap berhati-hati yang pasti Tawang Pro 2 ya. Nggak perlu buru-buru, pelan-pelan aja. Mudah-mudahan hujannya juga nggak berlebihan ya, sampai bikin banjir pagi hari ini Tawang Pro 2. Sama-sama ya. Mudah-mudahan aktivitasnya kamu juga yang bekerja pagi hari juga tetap semangat beraktivitas, dan semua yang memang udah kamu planningkan pagi hari ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Ini di Rusun Batam Center kakak. Oke, Rusun Batam Center ya. Rusun Batam Center mana ya? Lewat dekat Duta Mas. Oh, I see. Oke, terima kasih informasinya untuk Riandra pagi hari ini. Berhati-hati nyetirnya ya. Penting selamat sampai dengan tujuan. Oke, Tawang Pro 2, habis ini kita mau bahas apa? We'll see. Kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produever. Teman terbaik kamu. Produever. Produever. Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah,
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: kita. Gara-gara pas ngobrol sama Tengku
2: ngobrol,
1: Safik,
2: benar,
1: ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: istilahnya. Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya 2 dekade 2003 yang lalu. Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band, halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. 2 dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, Ku Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Benar, kan.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh.
0: Dunia
2: musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Okay, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Bener.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, bener.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu

0: nya keterpurukanku.
1: Oke.
0: Okay. Kan beliau enggak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih. Saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
1: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa
0: jadi
1: gitu
0: doa.
1: Ya.
0: Okay, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
1: Bener.
0: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
1: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
0: Betul, tajuknya Memoir.
2: Memoir itu memori kan ya.
1: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori ya.
0: Memori,
1: kenapa?
0: Catatan.
1: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
0: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
1: Oke.
0: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
1: Okay.
0: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
1: Okay. Ada juga sama kita ya guys.
0: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
1: Iya.
0: Realnya saya.
1: Okay.
0: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan. Ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
1: Okay.
0: Biasa ya.
1: Iya, biasa.
0: Persaingan dagang
1: menurut mereka. Benar.
2: Sampai segitu ya.
1: Benar. Orang baru nih gitu kan.
0: Orang baru.
1: Iya. Benar. Oke.
0: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
1: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya terus. Kayaknya ya hidupnya ya.
0: Saya
1: padahal mah enggak.
0: Saya kehilangan seorang teman.
1: Okay.
0: Itu bagian dari circle kami. MUA saya.
1: Okay.
0: Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
1: Jadi
0: sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
1: Tujuannya
0: dia.
1: Benar.
0: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
1: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
2: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
1: Wah, benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
2: Catatan kecil.
1: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm. itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener. Menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di Tiga Komposer.
0: Mm-hmm.
2: Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama mm-hmm. Tengku Syafiq. Mm-hmm. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay.
2: Music Planner.
0: Okay.
2: Mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya mm-hmm. itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya mm-hmm. apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Okay.
2: Tapi kan belum ngobrol
0: belum
2: baru
0: ngobrol,
2: tadi
0: tuh, belum
2: baru
0: kenal,
2: tadi
1: udah
2: di
1: diagnosis ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, mm-hmm. oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay.
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap berarti. Apa yang terjadi.
0: Oke, okay,
2: karena
0: okay.
2: musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: iya,
2: kan.
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif mm-hmm. terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm. maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari
0: okay.
2: ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke okay, oke okay,
2: ya kan?
0: Okay, okay.
2: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap
0: yeah.
2: musik industri.
0: Uh-huh.
2: Dan tadi aku tanya Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Yeah.
2: Berarti kan memproduksi
0: ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya
0: iya.
2: yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta mm-hmm. lagu lalu dibungkus
0: mm-hmm.
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi entah mm-hmm. itu dari eventnya. Entah itu nanti produksi-produksi berikutnya,
0: iya.
2: kita nggak ada yang tahu karena setiap
0: bener.
2: Aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya.
2: Ini
1: tuh masih buta, ini apa gitu? Iya. Karena kan memang program yang baru.
0: Iya.
1: Buat
0: dan
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di Music Trainer. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goc.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105 member bertemu terbaik kamu di Santai Siang kali ini. Kabar seputar olahraga dari Liga Champion. Aston Villa memastikan tiket Liga Champion setelah mengalahkan Liverpool 4-2 di Villa Park. Kemarin itu mengakhiri penantian panjang pendukung Villa musim ini. Hasil tersebut membawa Aston Villa menempati posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris. Villa juga mengamankan tempat 5 besar dengan 1 laga tersisa. Kemenangan atas Liverpool menjadi catatan penting bagi skuad Unai Emery. Villa akhirnya mampu menaklukkan The Reds di kandang sendiri. Pelatih Aston Villa Unai Emery memuji semangat pemain dan dukungan supporter sepanjang pertandingan dan atmosfer Villa Park dinilai memberi energi tambahan bagi timnya. Keberhasilan lolos di Liga Champions menambahkan motivasi Villa menghadapi final Liga Europa. Aston Villa jadwalkan melawan Freiburg di Besiktas Stadium. Laga final Liga Eropa ini berlangsung Kamis 21 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat dan Villa berpeluang menutup musim dengan trofi Eropa. Meski diunggulkan, Emery tetap mewaspadai kekuatan Freiburg pada partai final nanti dan dia juga menilai peluang kedua tim masih sama-sama kuat.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih buat teman-teman terbaik kamu masih di Sunshine teman Pro 2 Persebaya Surabaya pesta gol di Stadion Haji Agus Salim Padang pada Jumat kemarin. Bojolijo ini menang 7 gol tanpa balas atas Semen Padang. 7 gol Persebaya berasal dari 3 gol Bruno Paraiba dan masing-masing 1 gol oleh Francisco Rivera, Bruno Moreira, Mihailo Perovic dan Catur Pamungkas. Hasil tersebut membuat Persebaya naik peringkat 4 klasemen sementara dan pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai gol ketiga dan keempat mematikan semangat Semen Padang. Setelah itu Persebaya sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan dengan nyaman. Pelatih Portugal itu meminta para pemain tetap rendah hati dan dia juga menekankan fokus pemulihan karena skuad belum ideal sepenuhnya. Persebaya kini berada di posisi 4 klasemen sementara dengan raihan poin 55 dan skuad Bajulijo ini menyisakan satu laga penutup dengan menghadapi Persik Kediri. Dirty Swift, man. Hit the buckets, man.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, welcome back to Chart Top 20 Indonesia RRI Batam. Dan kali ini aku Manda bakalan update buat kamu ya, siapa aja sih yang masih bertahan di top chart minggu ini. Sebelum masuk ke posisi 20, kita say goodbye dulu ya untuk PC Kota dengan Bahagia Lagi. Karena di minggu ini tuh harus keluar dari tangga lagu. Walaupun keluar dari tangga lagu, semoga kedepannya bahagia lagi ya buat PC Kota ya. Dan langsung aja, kalau ada yang keluar berarti ada new entry nih teman Pro 2. Kita sambut Neona yang berhasil masuk ke posisi 20 dengan lagunya Lupa.

0: Baru aja kita dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan Haha yang minggu ini harus turun 2 peringkat nih teman Pro 2, dari posisi 17 ke posisi 19. Sementara itu, Perunggu masih bertahan di posisi ke-18 dengan lagunya Gemilang.
1: Posisi 18.

0: termahal ini untuk yang bersamanya. Minggu ini juga harus turun ya satu peringkat nih ke posisi 17 ya teman Pro 2 ya. Kalau mahal ini turun satu posisi, yang satu ini justru melesat naik ya 3 peringkat dan berhasil menduduki posisi 16 minggu ini. Siapa dia? Ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Posisi 16.

0: Kalau tadi Pamungkas berhasil melesat naik 3 peringkat ya, berbanding terbalik nih sama Yofi Widianto, Kim dan Neida yang minggu ini harus banget turun ya 3 peringkat dan menduduki posisi ke-15 dengan lagunya Kini.
1: 15. Posisi 15.

Selanjutnya di posisi 14 nih teman Pro 2 ada Rizky Febian dengan lagunya Mencintai Tanpa Arah. Dan posisi 13 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Dua-duanya nih berhasil mengamankan posisinya ya di minggu ini tanpa harus bergeser. 14.

Posisi ke-12 diduduki oleh Sal Priyadi ya teman Pro 2 ya, yang sayangnya nih harus turun 2 peringkat nih di minggu ini, padahal minggu lalu berada di posisi 10. Kalau kamu gak mau lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doanya Sal Priyadi ini turun lagi ya minggu depan ya, kamu sering-sering deh ya request di Pro 2 Hitlist. 12.

0: Tadi Bernadia dengan Rabun Jauh yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat ke posisi 11. Yeay. Nah, kan kalau kamu sering request ya tahun 2 ya, jagoan kamu tuh bisa naik gitu ke posisi atas. Yang satu ini juga berhasil banget nih melesat ke posisi 10 padahal minggu lalu berada di posisi 13. Ini dia Divki Khalif featuring Prinsa Mandagi dengan Seandainya.
1: Posisi 10.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Sudah semakin dekat nih teman Pro 2 ke posisi atas. Tadi aku udah spill posisi 10 dan sekarang mau masuk ke posisi 9 ya. Yang juga berhasil naik 2 peringkat nih dari minggu lalu. Ada Tensi, Young Caters, Jamesy dengan lagunya Liga Baru.
1: Posisi 9.

0: sedikit demi sedikit ya teman Pro 2 ya, kita menuju puncak. Tapi ini kita bacain dulu posisi ke-8 yang berhasil diduduki oleh Toh Pati featuring Meska yang naik 2 peringkat minggu ini dengan lagunya Ingin Kumiliki.
1: Posisi 8.

Baru aja kita dengerin dari lagunya Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang berhasil mempertahankan posisinya di posisi ke-7 minggu ini. Memang asik banget sih ya teman Pro2 ya lagu Malu-Malu ini. Sementara itu ada yang harus turun satu peringkat nih ke posisi 6. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 6.

0: Gak kerasa teman Pro 2, kita udah semakin mendekati puncak tangga lagu. Kira-kira siapa sih yang menduduki top 5 minggu ini? Dan ini dia, di posisi kelima ada Novel Syahreza dengan Super Exis-nya yang berhasil naik satu peringkat minggu ini.
1: Posisi 5.

Sedih banget, Gia Indrawari dengan 1000 kalinya harus turun 2 peringkat minggu ini ya, tahun 22 ya, dan menduduki posisi keempat. Padahal minggu lalu hampir banget jadi jawara ya. Dan sayangnya, sang jawara minggu lalu juga harus turun ke peringkat 3 minggu ini ya, teman Pro 2 ya. Wah, ini mah artinya ada jawara baru nih minggu ini ya. Makin gak sabar buat spill ke kamu, tapi sabar dulu nih, teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu lagu yang menduduki posisi 3 minggu ini. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 3.

0: Dan ada yang berhasil naik 3 peringkat lagi minggu ini ya teman Pro 2 ya, dan menduduki posisi 2, yaitu Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sedikit lagi ya Bernadia menuju puncak. Jangan-jangan minggu depan bisa nih merebut posisi 1.
1: Posisi 2.

0: Akhirnya sampai juga nih teman Pro 2 untuk aku spill sang jawara minggu ini. Gak sabar banget ya. Tapi ini tuh termasuk lagu kesukaan aku juga teman Pro 2 akhir-akhir ini. Tapi sebelum aku umumin nih siapa sang jawara, aku mau recap dulu nih buat kamu yang ketinggalan ada siapa aja sih di posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi ke-20 ada Neona dengan lagunya Lupa. Di posisi 19 ada Sabrina Leanor dengan lagunya Haha. 18 posisinya ditempati oleh Perunggu Gemilang. Di posisi ke-17 ada Mahalini untuk yang bersamanya. Dan di posisi 16 ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Di posisi 15 ada Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan lagu Kini. Di posisi ke-14 ada Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah. Dan di posisi 13 ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Di posisi 12 ditempati sama Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Di posisi 11 itu ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi 10 ada Divki Khalif featuring Prinsa Mandagi dengan lagu Seandainya. Di posisi 9 ada Tensi, Young Caters, Jamsi dengan Liga Baru. Di posisi ke-8 ada Tohpati featuring Meska dengan Ingin Ku Miliki. Di posisi ke-7 ada Dia featuring Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu. Dan di posisi ke-6 ada Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-5 ada Noval Syahreza, Super Exis. Di posisi ke-4 ada Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi ke-3 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Itu tadi posisi 20 sampai posisi 2 ya teman Pro 2 ya. Dan tibalah akhirnya untuk mengumumkan sang jawara minggu ini. Kita ucapkan congratulations untuk Nicky, Mario dan Kak Kev alias NPD ya, yang berhasil naik 2 peringkat dan menjadi jawara minggu ini.
1: Lagu teratas minggu ini posisi 1.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Itu dia teman Pro 2, 20 tangga lagu terbaik Indonesia minggu ini ya. Buat yang jagoannya turun peringkat, jangan sedih. Mulai sekarang sering-sering deh ya, kamu request di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu jagoan kamu tuh setiap hari ya teman Pro 2 ya, di jam 10 sampai jam 12. Thank you buat kamu yang udah mantengin top chart Indonesia minggu ini. Dan aku Manda pamit dulu, happy weekend teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam, 20 tangga lagu terbaik Indonesia.

0: Indonesia minggu ini. Cuma di 105,5 FM, Produ Batam, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
5: The Top 20 International Hits. 20 tahun lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM, Produ Batam. The Top 20 International Hits. 20 tahun lagu terbaik mancanegara. 105,5 FM, Produ Batam.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, halo, halo teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku, Diana Mutiarawati ya. Dimana kalau bukan di Top 20 International Chart edisi Pro 2 RRI Batam. Duh, kayaknya udah lama banget ya aku gak nge-host di Top 20 ini. Wah, jadi ini becoming my first time after 2026 kayaknya. And I'm going to read all the chart for the top 20 chart for international song based on dari request kalian yang udah diulang-ulang selama Pro 2 Hitlist ya. Jadi untuk lagu-lagu yang masuk di top 20 chart kita ini adalah lagu-lagu yang sering kamu request di top hitlistnya Pro 2 Batam. Cuman memang kategorinya harus masuk lagu top 40 ya teman Pro 2. Dan ini adalah rekap di minggu ini. Hah, penasaran gak? Apakah lagu favorit kalian masuk di new entry or maybe bakalan jadi jawara chartnya di minggu ini? Langsung aja ya, kita spill untuk new entry. Belum deng, kita spill aja dulu. Lupa gara-gara baru ya teman berdua. Kita spill aja dulu yang harus keluar chart dari minggu ini. Sayang banget ya, padahal dia itu minggu lalu masih di nomor 17. Cuman karena sudah kurang peminatnya di minggu ini, lagu Zayn yang judulnya Die For Me harus keluar dari chart Top 20 Batam. Oh, so sad. Tapi jangan sedih, ada penggantinya. Ada new entry yang baru aja masuk di minggu ini nih. Dan dia mengisi posisi nomor 20 di Top 20 International Batam adalah single dari BTS yang Into The Sun. Excited gak ARMY? Pasti excited banget ya teman berdua, karena akhirnya BTS kembali aktif lagi setelah hiatus beberapa tahun ya Wak ya. So, the new single dari BTS mengisi posisi new entry kita di nomor 20 International Chart Batam di minggu ini. Langsung saja kita enjoy lagunya. Ini dia BTS with Into The Sun.
1: Nomor 20.

Oke, teman-teman Pro 2, tadi kita udah dengerin posisi nomor 20 ya, yang jadi new entry. Dan yang baru aja tadi kamu dengerin adalah chart di posisi nomor 19. Ini masih setia banget loh, nangkring di nomor 19, teman Pro 2. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Lagu ini sempat ngetrend pada zamannya ya. Beberapa minggu belakangan memang lagu ini sempat meroket ke posisi-posisi atas, cuman karena memang sudah mulai turun hype-nya di minggu ini, jadinya harus sedikit rajam posisinya, udah menuju ke akhir-akhir dan dia enggak naik-naik lagi nih. Standby aja di posisi nomor 19 tadi yang baru aja kamu dengerin, ada Sienna Spiro with Die on This Hill. So let's just moving on to the next chart. Right now we're going to talk about chart number 18. Ada lagu terbaru dari Harry Styles. Aku suka banget sih musik dia di album barunya dia ini ya. Agak sedikit beda, tapi identitas Harry Styles-nya tuh masih berasa ya, teman Pro 2. Minggu lalu dia new entry, minggu ini dia naik tuh 2 peringkat dari minggu sebelumnya, dan sekarang mengisi posisi nomor 18, yaitu adalah Harry Styles with American Girls. Ini juga banyak di request ya, di hitlist ya. So I think now it is time for me to play the song. Enjoy number 18, Harry Styles, American Girl.

teman-teman Pro 2, tadi yang baru aja kamu dengerin adalah posisi nomor 17. Ada single dari Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Nah ini juga tidak naik dan tidak turun, stabil-stabil aja dia ya, masih mengisi peringkat nomor 17. Sekarang kita lanjut dulu di posisi nomor 16. Nah yang ini nih turunnya agak lumayan nih ya, merosotnya nih guys, merosot 2 peringkat dari minggu lalu. Dia ada di posisi nomor 14. Sekarang dia harus turun 2 peringkat dan mengisi posisi nomor 16. Padahal lagunya masih terhitung baru ya, belum ada 2 bulan ada di chart kita. Tapi ya mungkin karena minatnya kurang ya guys ya. Adalah single dari Aespa featuring Anderson .Paak with Keychain. Asik sebenarnya lagunya, cuman ya gitu, kurang requestnya, jadi dia harus turun 1 peringkat. Inilah dia nomor 16, Aespa featuring Anderson .Paak with Keychain.

Song Pro 2 yang tadi baru aja kamu dengerin adalah posisi nomor 15. Tidak naik dan juga tidak turun, single dari Lady Gaga, kolaborasi bersama dengan Doechii dengan lagunya yang judulnya Runaway. Ya Wak, seperti lari dari kenyataan gitu. Tapi ini jangan sampai lari nih dari chart top 20 nih, karena ini udah posisi 15. Bentar lagi dia turun, hilang deh tuh. Banyak-banyakin request makanya ya. Tadi posisi nomor 15 ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Now, let's moving on to the next chart, which dia naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Ada di posisi nomor 16, sekarang dia mengisi posisi nomor 14. Ada single dari Charlie Puth, kolaborasi Hikaru Utada. Ini aduh keren sih lagunya guys. Judulnya Home ya. Nuansanya tuh perpaduan antara vokalnya si Charlie Puth dan Hikaru Utada tuh kayak jadi seamlessly perfect gitu loh guys. Oh pokoknya enak deh lagunya, langsung aja kita dengerin ya. Posisi nomor 14, Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.

0: Udah masuk di posisi nomor 13. Lagu ini emang vibe-nya vibe tahun 2000-an banget sih ya. Ini emang udah lagu lama, cuman karena dia sempat viral jadi sound di TikTok kalau gak salah ya. Jadi dia kayak naik lagi nih di tahun 2026. Jadi lagu ini itu lagunya The Pussycat Dolls yang judulnya Club Song. Jadi dia modelnya emang lagunya tuh vibe-nya vibe pesta gitu ya guys ya. Ya dia berasa banget dari beat-nya itu lifestyle glamour, ada genre pop dance dan juga hip hop elements. Karena memang musik-musiknya PUC. Musik-musiknya Pussycat Dolls ini memang battle pop music ya guys, yang memang ikonnya warna musiknya mereka cukup-cukup sensasional. Karena lagu ini tuh sebenarnya ya tadi aku bilang udah lama dirilis, cuman viral lagi dan bersaing loh dengan lagu-lagu yang baru-baru gitu. Cuman gitu, untuk minggu ini The Club Song dari Pussycat Dolls harus turun satu peringkat. Minggu lalu di posisi nomor 12, minggu ini harus mengisi posisi nomor 13. Karena gantian nih, kayak mereka change, swap position. Yang minggu lalu di posisi 13 naik satu peringkat nih. Dan sekarang yang mengisi posisi nomor 12 adalah Ivy with a Fashion. Langsung aja deh ya, kita dengerin ini lagunya Ivy, Fashion, chart number 12.
1: Number 12.

album terbarunya Bruno Mars, dan dia masih setia nangkring di posisi nomor 10. Minggu lalu juga di nomor ini dia gak geser ya, judulnya adalah Nothing Left. Nah, Nothing Left ini adalah single terbarunya Bruno Mars yang masuk album The Romantic ya, baru rilis banget tahun ini guys. Dan ini masuk di salah satu lagu paling emosional di albumnya Bruno Mars. Kenapa ya? Karena temanya adalah cinta yang udah habis, nothing left, udah gak ada lagi sisanya guys. Kenapa begitu? Karena ini menceritakan kayak tentang hubungan yang udah kehilangan makna, kayak perasaan capek secara emosional dan bertahan, tapi sebenarnya ya udah gak ada yang tersisa gitu. Rasa itu emang sudah tidak ada gitu ya guys ya. Apalagi ya di lagu ini deliverynya Bruno Mars benar-benar wow banget ya. Kontrol vokalnya halus, falsetonya emosional, dan deliverynya tuh lebih jujur gitu loh guys. Jadi kayak raw emotionnya itu keluar gitu loh di lagu ini. Dan sama seperti banyak track lain di album ini, Nothing Left tuh digarap juga bersama dengan D-Mile yang memang dikenal dengan sound R&B modern tapi tetap klasik. Makanya single-single terbarunya Bruno Mars yang di album terbarunya dia yang The Romantic ini, kayak Cha-Cha-Cha, I Just Might, Nothing Left, bahkan Risk It All, itu semuanya tetap ada vibe R&B-nya walaupun konsepnya lagu medley gitu ya teman Pro 2 ya. Lagu medley, lagu ballad ya teman Pro 2. Seru deh, langsung aja kita dengerin posisi nomor 10, Bruno Mars, Nothing Left. Number 10.

105,5 FM Radio RRI Batam, teman terbaik kamu. Nah, kita sekarang udah masuk di posisi nomor 9. Tadi itu baru aja kamu dengar lagunya Katsy with Pinky Up ya, teman Pradua. Ini keren banget sih mereka ya, apalagi setelah debut performance skala internasional yang gong dan war banget itu.

Nama Katsi juga semakin dikenal ya teman Pro 2. Dan lagunya yang Pinky Up berhasil mengisi posisi nomor 9 di top 20 chart international Batam. Gak naik dan gak turun. Tapi ada yang lebih keren nih. Di posisi nomor 8, ini single meroket jauh minggu lalu. Dia posisi nomor 11, naik 3 peringkat. Minggu ini ada di posisi nomor 8. Ada single terbaru dari Blackpink yang judulnya Me and My. Udah dengar lagu yang ini? Sama seperti lagu-lagu Blackpink di album barunya, mereka lebih banyak explore genre dance pop ya. Temponya cepet ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kayaknya lagu-lagunya Blackpink yang sekarang itu banyak untuk ini nih, cocok untuk lagu-lagu party sama workout playlist ya, karena memang BPM-nya tinggi-tinggi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan memang lagu ini sendiri ya teman Pro 2 menceritakan tentang aku dan circle aku gitu ya, me and my bonding antar member dan juga soal self empowerment. That's all the message that lied ahead about this song. Langsung aja kalau begitu kita dengarkan, ini dia number 8.

0: 2, gak kerasa kita udah di posisi nomor 7 aja. Ini satu single dari Heart to Heart with Root. Harus turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Sayang sekali ya teman Pro 2, tapi ya itulah kenyataan. Kadang kita di atas, kadang kita turun, kadang bisa juga naik lagi. Ya tergantung request kamu. Oke, sekarang kita masuk di posisi nomor 6 ya Wak. Posisi nomor 6 stabil, gak naik, gak turun. Ini single kesukaan aku dari seluruh lagunya Bruno Mars di album The Romantic adalah Cha Cha Cha. Karena vibe-nya happy, musiknya ada Latin-Latinnya, vibe-nya jadinya kayak berasa pengen joget aja gitu loh kalau denger lagu ini gitu ya. Ritmenya tuh ritme dansa cha-cha-cha gitu loh guys. Jadi kayak happy aja, happy mood gitu. Karena di sini ada perpaduan, ada sentuhan pop, ada sentuhan R&B modern yang khasnya Bruno Mars banget gitu ya. Dan kalau dibandingin sama lagu-lagu yang sedih kayak Nothing Left sama Wasted All, Cha-Cha-Cha ini kayak lagu yang ringannya gitu ya, playful, groovy, asik, oh pokoknya tertransfer lah semangat pengen jogetnya itu ya guys ya. Dan tema lagu ini tuh karena sesuai dengan beatnya dan iramanya ya, dia ini lagu untuk flirting sih memang guys. Dan ini adalah menceritakan tentang interaksi yang playful antara dua orang. Keren sih, mirip-mirip kayak Treasure sama 24K Magic gitu. Jadi kayak it's all about love story, but he wants to make it different in a whole different level. Keren banget ya Cha-Cha-Cha ya teman berdua. Oke deh langsung aja kalau begitu kita dengarkan, ini dia number 6, Bruno Mars with Cha-Cha-Cha.
1: Number 6.

0: Oke, teman-teman dua, kita sudah masuk top 5 chart. Ya udah deh, yang tadi baru aja kamu dengar itu ada single dari Sienna Spiro with The Visitor. Aku suka banget lagunya, enak ya teman-teman dua. Ini juga naik 2 peringkat minggu lalu di nomor 7, minggu ini dia di posisi nomor 5. Congratulations. Now let's jump down to the next position. Yang sayang sekali ini mesti turun 2 peringkat dari minggu lalu. Padahal kemarin dia jadi runner up, sekarang jadi posisi nomor 4. Ada kolaborasi EDM futuristik dan K-pop karisma ya. Singlenya Anima X Lisa yang judulnya Bad Angel. Kenapa aku bilang kayak begitu, ada EDM futuristik dan juga K-pop karisma? Karena Anima sendiri dikenal dengan soundnya dia yang melodic techno ya, sama kayak futuristik EDM gitu. Sementara kalau Lisa kan karakternya kuatnya itu di rapping, di performance, dan juga di attitude-nya dia. Jadi Bad Angel ini gabungan dua dunia, antara itu tadi EDM futuristik sama K-pop karisma ya. Nomor dua ada sisi angel, innocent and calm. Ada sisi bad yang rebellious dan juga wild. Makanya seperti itu warna musiknya, begitu teman pro dua. Dan di sini Lisa sebenarnya lebih edgy ya, kayak lebih minimalis vokalnya, fokusnya tuh kayak lebih di vibe dan juga tone-nya. Jadi kayak model-modelnya jatuhnya bukan ke K-pop lagi sih, kayak international club style song gitu loh guys. Jadi lebih baru aja sih nuansanya, tapi ya sayang dia harus turun 2 peringkat. Langsung aja kita dengerin, ini dia number 4, Anima X Lisa, Bad Angel.
1: Number

0: Kalau Pradua, tadi yang baru aja kamu dengerin juga singlenya Blackpink ya. Jadi udah ada berapa tuh? Ada dua ya lagunya Blackpink di chartnya top 20 Batam. Dan ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Sekarang dia ada di posisi nomor 3 dengan singlenya yang berjudul Go. Congratulations Blackpink. Nah ini sekarang kita bahas deh yang di runner up position ya. Wah ini sih epic comeback sih, karena BTS kan udah sempat hiatus ya. Iya gak sih guys? Dan sekarang di tahun 2026 tuh mereka epic comebacknya tuh gak cuman mau bikin tour konser, tapi juga album baru mereka dirilis di tahun 2026 ya. Album baru mereka judulnya Arirang. Dan ada lagu mereka yang akan masuk nih, dan sudah masuk sebenarnya di top 20 chartnya kita, yang judulnya adalah Swim. Ini comeback besar mereka setelah Wajib Militer, dan Swim ini jadi lead single dari album Arirangnya mereka. Dan ini kayak menandai kembalinya BTS setelah 4 tahun hiatus karena wamil ya Wak ya. Makanya lagu ini kayak punya makna emosional yang lebih dalam dibandingkan rilisan yang lain-lain gitu guys. Dan di sini tuh yang lebih spesial, leadernya mereka RM jadi penulis utama yang lagu ini ya. Dia bilang bahwa liriknya tuh menggambarkan kebingungan mereka sebelum dan juga sesudah masa militer. Terus perjalanan hidup yang enggak selalu jelas arahnya, tapi tetap harus terus berenang. Just keep swimming like Dory. Just keep swimming. Dan Swim sendiri bukan lagu cinta ya, kayak lebih ke refleksi kehidupan. Terus juga bertahan di tengah ketidakpastian, dimana ya life must go on, tetap jalan walaupun lagi capek atau bingung. Jadi kayak kita semua kan seperti itu ya guys ya. Keren sih, jadi ini beda dari BTS era Dynamite ya. Kalau Dynamite kan bright gitu, ceria gitu ya. Kalau Swim ini terasa kayak mereka lebih dewasa dan lebih reflektif gitu loh guys. Jadi keren. Dan menariknya ini lagu ini dibawakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris yang memperkuat jangkauan globalnya BTS. Keren, ARMY, you should be proud ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia number 2 BTS with Swim.
1: Number

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini kan udah tadi aku spill dari nomor 20 ya sampai dengan nomor berapa tadi? Nomor 2. Nah, ini kan belum aku spill nih. Siapa sih yang jadi jawara chartnya kita di minggu ini? Sebelum aku spill, kita bahas ya kisi-kisi lagu ini. Aku mau recap dulu dari chart nomor 20 sampai nomor 2 tadi ya. So, untuk top 20 chart minggu ini, posisi nomor 20 diisi BTS with Into the Sun, number 19 Sienna Spiro Die on This Hill, 18 Harry Styles American Girls, 17 Charlie Puth X Coco Jones with Sideways, 16 Aespa X Anderson .Paak with Keychain, 15 Lady Gaga X Doechii with Runaway, 14 Charlie Puth X Hikaru Utada with Home, 13 The Pussycat Dolls Club Song, 12 Ivy Fashion, 11 Zayn Sideways, number 10 we have Bruno Mars with Nothing Left, number 9 we have Katsi with Pinky Up, number 8 Blackpink Me and Mine, number 7 Heart to Heart with Root, number 6 we have Bruno Mars with Cha Cha Cha, number 5 we have Sienna Spiro with The Visitor, number 4 we have Anima X Lisa with Bad Angel, number 3 we have Blackpink with Go, and number 2 we have BTS with Swim. Nah, sekarang kita kasih dulu nih clue-nya siapa sih yang jadi jawara chart kita di minggu ini. Lagu ini adalah lagu yang dirilis sebagai single penting dari album The Romantic ya, karena lagu ini mewakili tema besar dalam albumnya dia yang terbaru, yaitu cinta, keberanian, dan juga kerentanan, guys. Dimana temanya sendiri lagu ini tuh kayak menceritakan tentang berani ngambil resiko demi cinta gitu ya. Jadi dari judulnya aja sebenarnya udah jelas bahwa di sini tuh dia berani untuk mempertaruhkan segalanya, cinta yang all in, hubungan yang penuh resiko tapi tetap diperjuangkan. Jadi kayak emosional tapi tetap powerful gitu ya, Pak ya. Dan walaupun ini lagu ballad song, dia punya beat R&B, pop, dan juga soul modern yang dipadu dengan sentuhan yang lebih klasik. Jadi kayak dia ballad groove yang clean gitu loh, guys. Keren banget ya. Di sini kelihatan banget range vokalnya dia luas, falsetonya juga emosional dan meresap ke sanubari gitu ya ketika kita dengerin Bruno Mars menyanyikan lagu Risk It All. Yes indeed, congratulations. The winner chart of this week nomor 1 diisi oleh Bruno Mars with Risk It All. Woohoo, congratulations. Kita dengerin dulu, ini dia number 1, Bruno Mars with Risk It All.

Oke, teman Pro 2 tadi aku udah bacain semuanya chartnya ya. Semoga lagu-lagu favorit kalian ada di dalam chart. Dan jangan lupa kalau semua belum ada atau belum sesuai dengan prediksi kamu, banyak-banyak di request aja di top 20-nya kita ya, yang top 20 di Pro 2 hitlist-nya kita, yang selalu akan nemenin kamu setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan sekarang sudah hampir udah mau jam 4 nih, udah waktunya aku buat pamit ya. Terima kasih banyak, I mau say thank you untuk seluruh tim yang bertugas untuk MD Pro 2. Ada Rizaldi, thank you Zaldi. Ada tim dari teknik juga yang sudah membantu kita untuk produce this program. Dan selalu pantengin top 20, siapa tahu minggu depan lagu favorit kamu jadi juaranya. Aku Denok Mutiarati pamit. Thank you so much. See you next episode at International Top 20 Batam. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: 105,5 FM, Prodo RRB, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Prodo. Ketemu lagi barengan Zaldi Darmo di sore ceria. Untuk edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 sampai ke jam 6 nanti ya. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Keep stay ceria on Prodo FM. And now back to song, Jess Klein and Clean Bandit with Ritter B. Have a good one, guys.

So that was Little Mix featuring Sean Paul with Here di jam 4.25 sore ceria special weekend bareng Zaldi Darmo. Selamat sore sekali lagi untuk kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM atau mungkin yang udah tune in dari tadi guys. Dingin banget dari pagi sampai sekarang, awet cuacanya, gerimis tipis-tipis, mungkin beberapa tempat ada yang deras sama Pro 2 atau mungkin yang sudah tergenang barangkali karena dari pagi banget sampai sekarang gitu. Jadi mau beli makan, mau pesan ojek online juga agak susah gitu ya kan, karena pasti akan berkutat dengan cuaca dan juga orang-orang juga banyak yang pengen pick up makanan lewat online gitu kan. Jadi antriannya lama ya, harus sabar-sabar tuh Pro 2. 16 Mei 2026. Happy long weekend untuk kamu yang udah nikmati liburnya dari hari Kamis kemarin sampai besok ya. Dan hari Seninnya bisa kembali ke aktivitas kayak biasa. Atau mungkin ada yang lanjut. Widih ya. Pakai ini ya, kekuatan ordal coy. Jangan ya. Anyway, aku bakal temenin kamu dengan lagu-lagu hits Indonesia, Mancanegara, dan hits Rewind. Dan juga ada satu headline dari USS Feeds di Instagram. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ngomongin Drake, tahun Pro 2. Unik banget sih, dia resmi rilis bukan satu, bukan dua album, langsung tiga. Ada Iceman, Habibti, sampai Maid of Honor, nomor 2. Ini bakal aku spill coming up next, makanya kamu jangan kemana-mana dulu, keep stitch, nomor 2, fam. Now back to song, Run, barengan Yofi Bidianto, cukup sudah.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman-teman.

0: macam.
1: Ada Hit Gita, sedia aku sebelum hujan. Masih barengan Saldi Dharma di Socer alias sore ceria special weekend guys, 16 Mei 2025. Dan sesuai headline yang udah aku spill tadi, kita ngomongin Drake yang baru aja bikin geger internet, jagat maya, media sosial atau apapun lah sebutannya, setelah resmi merilis 3 album sekaligus ya. Jadi memang album ini berjudul Iceman, Habibti, dan juga Maid of Honor. Dan kayak biasa, kayak susah banget ditebak dari ketiga album ini, tahun pro 2. Dan kalau aku dengerin satu-satu sih, jujur aku sudah menemukan yang aku suka. Ya gak mungkin semuanya aku puterin gitu ya dalam satu waktu. Anyway, sebenarnya fans tuh udah mulai curiga dari beberapa minggu lalu, karena Drake lagi nyiapin sesuatu yang besar banget nih cuy. Jadi semua bermula dari instalasi patung es raksasa di Toronto yang viral dan bikin teori berseliweran lah di medsos ya. Dan yang bikin makin menarik, ketiga album ini punya identitas visual yang beda banget sama Pro 2, satu sama lain. Nah, Maid of Honor ini tampil lebih personal karena covernya memakai foto ibu Drake saat muda, mamanya waktu muda weh. Terus Iceman ini hadir dengan visual tangan bersarung payet yang disebut-sebut terinspirasi dari gaya ikonik Michael Jackson. Nah, sementara Habibti ini justru paling misterius guys, dengan artwork hitam putih seorang perempuan, wajahnya ditutup selotip dan cuma memperlihatkan bagian mata. Mysterious banget ya kan. Jadi perilisan trilogi ini juga terasa spesial karena jadi comeback solo pertama Drake sejak album For All The Dogs di tahun 2023. Selama beberapa tahun terakhir, nama Drake memang terus jadi sorotan karena drama panjangnya dengan Kendrick Lamar yang sempat mendominasi kultur hip-hop dunia ya. Sebelum trilogi ini rilis, Drake juga sempat merilis project kolaborasi Some Sexy Songs For You barengan Party Next Door 2025 ago ya. Jadi gimana tuh opera 2 dari 3 album baru Drake, kamu udah dengerin salah satunya belum? Kalau aku sih jujur langsung jatuh hati sama yang Maid of Honor yang albumnya itu pakai foto ibunya dari Drake. Nah, ini bakal aku mainkan special for you guys. Spesial juga ini untuk album barunya Drake, pemutaran perdana juga di Pro 2 FM. Kali ini aku bakal muterin Drake with Road Trips only on Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sunroof. Masih bareng Zaldi Darmo di sore ceria. Jadi untuk kamu yang udah siap war tiket konser The Weeknd ya. Nih untuk yang belum tahu, akhirnya memang kabar yang ditunggu-tunggu keluar juga. Jadi Time Presents ini resmi ngumumin harga tiket konser After Hours Till Dawn Stadium Tour di Indonesia. Dan harga tiketnya Tomo Brodo dibanderol dari yang paling murce Rp950.000. Sama yang paling mahal premium itu buset 12,7 juta rupiah. Wih, mantep ya. Jadi penjualan tiket dimulai bukanya itu pada 18 Mei 2026 jam 10 pagi. Jadi Tomo Brodo untuk yang pengen nguar, ya jangan, ya kayaknya aku gak perlu kasih tahu ya untuk cara nguar tiket gitu. Karena udah pasti kita tidak mungkin cukup menggunakan satu device saja gitu ya. Minimal 10. Anyway, dalam rangkaian tour dunia ini The Weeknd juga bakal tampil selama 2 hari. Yaitu tanggal 26 dan 27 September. Di JIS atau Jakarta International Stadium Tomo Brodo. Dan gak cuma itu, konser ini juga bakal makin pecah karena menghadirkan DJ asal Jepang Yusuke Yukimatsu sebagai opening act ya. Dan ini adalah salah satu konser internasional paling ditunggu tahun ini karena bakal jadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Ya semoga kamu dapat ya tiketnya dan jadi rejeki juga Tomo Brodo, walaupun memang 26 sampai 27 September ya masih lumayan lama ya, tapi ngewarnya memang harus dari sekarang, semoga dapat dan semoga duitnya cukup. Yang paling penting sehat-sehat gitu ya kan, biar bisa menikmati euforia barengan The Weeknd di Jakarta International Stadium. Info barusan aku lihat langsung dari Instagram USS Fits. Dan kita balik lagi ke lagu, aku mainkan deh satu lagu dari The Weeknd, Die For You.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

105, kembali Mavel, tiba terbaik kamu, Calvin Harris, Dua Lipa and Young Talk, Potion, masih di sore ceria. Selamat sore, untuk kamu yang udah dengerin Pro2 FM dari tadi. Memang kalau dilihat dari cuacanya, melihat langit sore ini masih ya gloomy lah ya, mendung-mendung gimana gitu. Tapi gak tahu deh malam nanti, malam minggunya kamu, apakah bakal diganggu oleh hujan? Diganggu gak tuh? Enggak lah, hujan tidak mengganggu ya. Dan kayaknya kalau dilihat dari cuacanya kayak gini, bakal awet nih teman berdua. Ya rintik-rintik boleh lah ya. Semoga apapun aktivitas kamu hari ini, liburan kamu hari ini berjalan lancar gitu ya. Dan ngomongin soal hujan, ini ada yang baru rilis album. Dan albumnya itu ada kata hujan. Itgi Taf nomor 2. Semalam banget 15 Mei 2026 Doi ngerilis album sekaligus lagu terbaru yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Widih, kayak gimana lagunya Zaldi? Abis ini dong ya, bakal aku spill ke kamu. Dan di album Itgi Taf yang baru ini, aku kaget sih, dia kolaborasi barengan Hindia nomor 2. Kayak apa ntar lagunya kan, kita dengerin juga abis ini ya. Tapi sebelum ke Itgi Taf, aku mau mainkan dulu satu lagu yang aku suka banget dari Hindia, Berdansalah Karir Tak Ada Artinya. Enak juga nih kalau didengar di cuaca-cuaca yang gloomy kayak gini ya kan. Let's sing along guys, have a good one.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya gak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu gak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi. Tersedia kelas pagi, kelas malam.

bisa jadi lebih cepat. Dan kamu yang berprestasi di akademik maupun non-akademik, ada beasiswa juga loh. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya

So that was SZA with Kill Bill. Lurik kamu di jam 5.35 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi dengerin sambil berkendara atau berdua. Dan yang udah aku spill tadi, satu headline ada Igitaf ya, yang resmi merilis album dan juga lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan. Jadi katanya memang lagu ini tuh punya cerita yang relate banget buat banyak orang, terutama tentang gimana rasanya tetap mendukung pasangan yang lagi berjuang keras mengejar mimpi dan menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Singkatnya sih nemenin dari nol gitu. Itu cenah ya. Jadi memang di dalam liriknya digambarkan sosok yang memahami rasa lelah Oviti sampai keraguan yang dialami pasangannya. Tapi di tengah semua itu, dia tetap memilih buat hadir dan nemenin Widi. Jadi memang secara keseluruhan Berusaha di Bawah Hujan ini jadi pengingat kalau cinta gak selalu tentang momen bahagia atau momen berdua, tapi juga tentang ber-

bertahan dan saling menguatkan di masa sulit. Walaupun indeks ekonomi agak sulit nyarinya ya. Langsung aku mainkannya aja nih. Special for you guys. Lagu terbaru dari Itgitaf, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5,5 FM Prodo RRW untuk teman terbaik kamu. Makasih banyak teman Prodo udah tune in di Sore Ceria untuk edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 sampai sekarang barengnya Zaldi. Thank you, tetap hati-hati di jalan. Enjoy your Saturday night ya. Semoga lancar luncur kegiatan atau mungkin party kamu di malam minggu kali ini, oke? Okay? Nanti di jam 7 jangan kemana-mana, kita bakal ada Pro 2 Indi untuk Pro 2 Batam ya. Oke, kalau gitu Zali pamit guys, dan aku infoin juga untuk azan maghrib kota Batam dan sekitarnya hari ini di jam 6 lewat 7 waktu Indonesia Barat. See you guys!

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo. Ketemu bareng sama Yudi seminggu kamu malam minggu ini ya. Di cuaca yang dingin banget dari pagi kayaknya nih. Seingat aku pagi itu siang hujan terus. Sampai sekarang juga masih gerimis atau mungkin ada di tempat lain masih hujan deras. Teman Pro 2 bisa kabarin juga lewat Instagram kita. Seperti biasa ada lapor min tiap pagi, siang, sore, malam ada terus. Tapi karena ini malam minggu ya, jam 7 kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman band indie dari Batam. Udah bisa tebak belum sih? Ini kalau ngelihat Instagram kita pasti udah tahu ada siapa. Kita sapa dulu ini ya. Ada mereka. Yeah, Mercy. Halo. Woi, halo, apa kabar guys? Waduh. Ini udah lama banget kayaknya ya enggak ketemu sama teman-teman Yeah, Mercy ya. Aku tuh sampai mikir waktu itu Yeah, Mercy masih ada enggak sih ini pada kemana, apa bubar apa gimana? Karena band lain kan yang angkatan kalian tuh banyak yang mungkin udah ada kerjaan tetap lainnya gitu kan, personilnya gak aktif lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong kalian sempat hiatus gak sih guys?
1: Enggak pernah sih.
0: Gak pernah. Jadi statusnya apa gitu kan? Dulu kan Yeah, Mercy terkenal karena kita banyak gigs ya, banyak kompetisi ya kan. Terus udah gitu kan mulai turun nih, surut. Nah itu kalian kemana waktu itu? Lebih sering latihan aja? Atau reguler?
1: Lagi mendalami ilmu ya.
0: Bertapa ya. Waduh, tapi ini ya teman Pro 2, aku mau kenalin dulu satu-satu ya. Mungkin ada pendengar kita yang baru, mungkin ya Gen Z yang gak tahu. Ini pasti anak-anak Bian Millennial harusnya tahu ya. Harusnya, atau baby boomers kayaknya tahu. Boleh kenalin diri masing-masing kali ya. Karena kita ada kamera di situ, bisa lihat langsung kita lagi live juga di channel YouTube kita di RRI Batam. Ya Bu Manager gimana? Boleh kenalin diri satu-satu ya, dari mana nih?
2: Suruh geser ujung.
0: Oh suruh geser, oh dari Rizky apa? Dari Glo?
3: Dari sana dulu lah.
0: Dari sana dulu lah.
4: Saya suruh merapat dulu.
2: Kerapetan.
4: Aduh. Udah belum Bu?
0: Oh udah. Boleh kenalinnya ke situ kameranya.
4: Halo. Aku Glo.
0: Glo,
4: Glo. Gitar.
0: Gitar. Sebelah gue ada.
1: Halo, aku Ijun. Main bass.
0: Oke.
5: Halo, aku Zara. Nggak disuruh ya langsung. Pede. Aku Zara yang nyanyi.
0: Oke, Zara di vokal.
3: Aku Reski yang main.
0: Nggak gitu deh. Nggak mesti, yang mesti gitu banget ya?
3: Abis ikutin dari yang ujung.
0: Oh gitu ya, pembawaannya gitu ya. Oke, teman Pro 2 ya, jadi itu bisa dilihat kalau kita lagi live nih dari ujung ada Glo, ada Jun, ada Zara, sama ada Rizky dari Yeah, Mercy. Dan ini teman Pro 2, mereka salah satu band yang kalau menurut aku di Batam tuh kompak banget ya. Kayak dari awal aku tahu mereka itu sampai sekarang personilnya stay. Ada gak sih kalian personil waktu itu yang udah cabut atau mungkin sebelum kalian ada yang lain gitu?
5: Ada.
0: Berapa paling banyak pernah berapa personil kalian?
5: 6.
0: Wah ini 6. Apa aja itu? Ini kan berarti ada gitar, bass, drum sama vokal. Jadi dua lagi waktu itu apa?
5: Gitar sama keyboard.
0: Oh ada keyboard dan ada gitarnya juga. Oh oke. Okay.
5: Gitarnya dua
0: waktu itu ya, sama keyboardnya satu. Oke. Okay. Jadi tahun berapa tuh 6 player?
5: Zaman-zaman festival ya itu.
1: Iya, 2015.
3: 2012.
0: 2012-an.
5: 2013.
0: Terus akhirnya jadi 4 personil dari tahun kapan?
5: 2014.
0: Kayaknya. Dari 14 sampai sekarang, iya. Tetap berempat. Enakan main berempat atau berenam sih, guys?
4: Berempat aja lah.
0: Apa? Kenapa gue lebih enak berempat? Gak kalian kan biasa kata orang-orang kalau gitar dua kan bisa harmonik nih, ya kan? Bisa banyak yang dikulik nih. Kenapa jadi berempat lebih enak nih?
4: Kenapa ya?
5: Lah lu yang jawab.
3: Pembagiannya betul.
0: Udah pasti. Udah pasti.
4: Gitu. Lebih cocok juga bang.
0: Oh gitu. Tapi jadi sepertinya memang lebih kompaknya berempat ini ya.
4: Iya lebih kompak.
0: Ya. Lebih kompak berempat. Waduh. Ya mari sini guys. Kalau dulu tuh ternyata kalian tuh dari banyak cover band lagu-lagu Paramore kan ya. Berangkatnya dari situ. Tapi emang pertamanya ngumpul jadi satu dan mutusin buat bikin band tuh gara-gara apa? Apakah karena lagu Paramore-nya? Atau karena memang pengen bikin band aja nih gitu. Akhirnya baru ngulik Paramore.
5: Awalnya sih karena pengen punya band ya. Terus berarti ini sejarah ya?
0: Iya dikit aja.
5: Sedikit aja. Jadi dulu kan aku sama Glo duluan nih. Baru masuk Reski. Tapi kebetulan sama-sama suka Paramore.
0: Oke. Okay.
5: Siapa yang suka duluan ya? Ya. Dia dulu kerabat kotak.
0: Oh, kerabat kotak.
5: Iya, kalau dia.
0: Iya, itu tantrum kotak.
5: Iya, itu.
4: Itu tantrum katanya.
0: Tantrum. Oh, gitu. Jadi akhirnya ngumpul bikin band, pengen punya band, pengen terus ngumpul, akhirnya ternyata asik nih, sama-sama suka denger Paramore.
5: Iya.
0: Mulik. Jadi gitu ya. Nah, ini teman Pro 2 silakan kalau di search di YouTube tuh ada. Nah, lagu kalian tuh ada banyak loh sebenarnya di sini. Ada enggak banyak juga sih, ada 3 ya yang lumayan anak-anak Batam kenal sih pastinya nih. Ada satu lagu kalau enggak salah yang waktu itu jadi official soundtrack film ya?
5: Iya.
0: Oh iya. Gitu. Ya, pernah kan ya?
1: Pernah.
0: Yang apa?
5: Dua warna
0: satu mimpi ya kan. Terus ini yang hits waktu itulah kalau di Batam tuh ada Tabu Tuh Cintamu tuh hits juga tuh waktu itu ya. Rame banget tuh waktu itu. Tahun berapa rilis guys waktu itu?
5: Itu 2014 atau 15 ya?
1: Iya ya,
5: sekitar.
0: Ini ada 3. Coba kalian sebutin tahun berapa aja rilisnya di ini ya, di Bangalore kami ya. Tak pernah kuduga tahun berapa?
1: Itu sama itu tuh. Setelah
5: Tak Butuh Cintamu. Yes, jedanya setahunan lah. Ya, setahunan.
0: 2015. 2015-an. Oke. Okay. Yeah. Terus Dua Warna Satu Mimpi?
1: Itu yang baru kayaknya, yang kita record ulang.
5: Enggak, tapi kan lagunya udah ini
0: dulu. Yeah. Lagunya kapan tuh? Pertama kali rilis?
5: Itu sebelum Senyummu. Sebelum Senyummu Bahagiaku tuh.
1: Sebelum Tak Butuh Cintamu.
4: Hilang ingatan.
1: Masih jalan.
0: Tahun 2000 berapa? 2015-an?
1: 14 gitu lah.
0: 14-15. Oke. Setelah itu kalian ada produksi lagu lagi, rilis lagi?
1: Yeah,
0: single juga. Atau album?
1: Single. Masih single.
0: Okay. Dan sekarang ada single baru katanya kalian rilis ya.
5: Yeah.
0: Nah, sebelum single terbaru nih, paling baru sebelum single yang akan kita obrolin ini itu tahun berapa rilis?
1: Tahun 2000.
5: 2
3: tahun
5: kemarin nih. 2023.
3: Hah, kok
5: 23 sih? Teka-teki.
0: 2024. Kalian gimana sih? Katanya berempat gimana sih? Katanya berempat lebih asik gimana sih? Katanya berempat gimana sih? Gimana sih?
5: Kami
0: belum
5: kalau masalah ini enggak inget nih.
3: Kami belum briefing.
0: Oh gitu, tapi berarti sekitar 2-3 tahunan yang lalu ya?
5: Iya, 2
1: tahun.
0: Oke, baru akhirnya sekarang merilis lagi single. Yang judulnya Masih Ada Kamu. Waduh, ini teman Pro 2 ya. Ya, dari yang katanya mereka rilis ini tuh, ini sedikit berbeda dari lagu-lagu sebelumnya katanya. Ada kolaborasi beberapa musisi di pembuatan lagu ini. Siapa aja yang kalian ajakin kolaborasi?
1: Kolaborasi.
4: Yang kita ajak itu ada untuk ngisi
1: sebenarnya produksinya.
4: Instrumennya.
0: Iya,
4: untuk di produksiannya.
0: Apa glow yang bikin beda lagu ini dibanding lagu-lagu kalian sebelumnya? Apa yang kalian coba berbeda di sini?
4: Kalau lagu sebelumnya kan tuh lebih keras-keras gitu ya, Bang.
0: Distorsi ya.
4: Distorsi juga. Oh, okay. Sekarang distorsi cuman kita pemilihan nadanya yang lebih manis-manis gitu. Oh. Ada manis-manisnya tapi ada keras-kerasnya.
0: Oke. Keras. Ini cuma anak-anak yang ngeband yang tahu ya, yang main musik yang tahu nih istilahnya nih ya. Berada gambar aku juga susah ngejelasin gimana ya. Gitu. Waduh. Jadi berarti ada beberapa juga yang kalian coba baru gitu. Apakah ini jadi singlenya, apakah jadi penanda kalau nanti kedepannya kalian akan mengeksplor ke daerah situ?
5: Iya.
0: Pakai chord yang seperti itu.
4: Betul.
0: Oke. Apa yang bikin kalian tuh tiba-tiba sekarang pengen merubah warna musiknya? Awalnya apa?
5: Awalnya karena seseorang.
1: Awalnya sih coba-coba.
5: Iya, sebenarnya pernah apa ya, kayak ngobrol-ngobrol sama senior-senior juga gitu kan. Terus mereka kayak pengen support juga. Jadi mungkin mereka mikirnya lebih coba kalian bikin lagu yang lebih komersial gitu ya. Komersial gitu. Jadi enggak terlalu keras, jadi mungkin lebih banyak kalangan yang bakal dengerin. Gitu. Jadi kita mau coba juga arahnya ke situ waktu itu.
0: Oke, ini yang mungkin kata orang chordnya easy listening itu kali ya.
5: Yeah. Kan?
0: Jadi lebih menjual lah ya gitu. Oke, 15 tahun berarti kalian barengan ya kurang lebih.
5: Iya.
0: Yeah. Oh, aduh, dari waktu itu pertama lebih banyak main di kompetisi-kompetisi ya kan?
1: Festival
0: di Batam sering menang ya kan. Terus terakhir kalian ikut acara festival juga, apa bisa dibilang festival enggak sih itu kemarin terakhir? Yang sama ada Dewa Bujana.
1: Iya, betul itu.
0: Iya, kan? Terus kalian ikut gitu.
1: Ya.
0: Menang juga kan ya kabarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Sayangannya baru-baru soalnya ya.
3: Ada yang lama juga.
0: Berapa banyak mana sayangannya guys?
5: Enggak tahu sih, cuma kemarin yang dipilih 5.
0: Yang dipilih 5.
1: Dari audisi ya.
5: Dari audisinya.
0: Oh, itu gimana sih awalnya?
5: Audisinya tuh kita upload di Instagram gitu.
0: Yeah. Oke. Okay.
5: Nanti karya mereka pilih kita. Ya karyanya, terus nanti mereka pilih, terus yang dipilih 5 dari yang di Instagram ini.
0: Oh, jadi yang perform di Cincai kemarin itu 5 aja.
5: Yeah.
0: Masuk live.
5: Iya.
0: Yeah. Itu bawainnya lagu apa sih? Lagu sendiri.
5: Yang karya. Di-upload itu
0: karya. Oh, yang di-upload. Oh, oke. 5 tuh. Tapi kalian kan udah sering ikut ini ya, ikut festivalan gitu, mentalnya pasti udah kebentuk ya. Kalian datang ke sana itu kemarin untuk menjadi peserta atau untuk show? Ini biasanya beda nih mentalitinya nih. Nah, ini nih. Mentalitinya beda nih. Apa Jun waktu kemarin sana?
1: Kalau dari aku sih lebih untuk show, karena kapan lagi kita main depan Living Legend ya?
0: Weh, Bujana sama Gilang Ramadan
1: ya,
0: kan?
1: Mas Dewa Bujana sama Mas Gilang Ramadan. Kapan lagi gitu? Jadi ya ajang kesempatan kita lah buat promosi gitu.
0: Oke, jadi langsung untuk show datangnya mentalnya ya. Betul. Oke, ada nggak kan kok main bass nih? Ada nggak yang kok tambah bunga-bunganya gitu? Yang dari kadang ada orang gitu kan? Wah, show nih langsung.
1: Seperti seharusnya aja ya.
0: Oke.
1: Selama apa? Yang udah kami latihanin nggak akan dirubah lagi.
0: Oke. Okay.
1: Sesuai yang dilatihin.
0: Jadi itu bawa berapa lagu? Satu aja.
1: Satu aja.
0: Oke, jadi perform 5 band terus dinilai sama Dewa Bujana sama Gilang Ramadan.
1: Iya benar.
0: Habis itu langsung pengumuman juga.
1: Pengumuman.
0: Yeah. Waduh, yang demo cuman satu band.
1: Tiga.
0: Oh tiga. Satu dua tiga.
1: Iya.
0: Oke. Wah, jadi gimana rasanya guys setelah tidak ada festival sekian lama dan akhirnya ikut lagi dan menang, gimana Ki? Dia paling kalem kayaknya ya.
6: Enggak. Padahal paling pecicil. Sedang mengamati
0: sebenarnya. Gimana?
6: Tadi gimana?
0: setelah sekian lama kan enggak ada festival ya kan. Sekarang kan di festival terus menang nih. Gimana perasaannya?
6: Perasaannya sih ya seneng ya, karena itu tadi, karena kita udah lama nggak ikut, terus tiba-tiba ya dinilai juga sama tadi dibilang Living Legend ya. Ya ada kebanggaan, kesenangan sendirilah, jadi bisa menang lagi.
0: Oke, jadi lebih prepare ya, lebih siap kayaknya ya.
6: Kita pun prepare juga waktu mau sebelum apa ke acara
5: lagi-lagi
6: gigs itu kita juga latihan intens juga itu, karena ya itu mau nunjukin perform kita yang maksimal.
0: Wih.
5: Biar nggak malu.
0: Iya. Serius banget. Lagi di bawah masih ada kamu itu bukan?
5: Iya betul.
0: Nah ini ya lagunya. Single baru dibawain untuk kompetisi terus juga menang ya kan. Nah kita akan bahas habisin lagunya juga teman Pro 2, tapi aku mau bahas dulu ini dan siapa ada Akbar Guntara komen drumnya ya Mercy. Ada utang mau ngajak kopi katanya. Wah langsung Akbar
6: nanti Senin.
0: Ini orang-orang pada denger loh, ditagi lu bener nanti loh.
6: Oh iya aman.
0: Senin, jadi bar, aman.
6: Soalnya
0: Senin.
6: Kantor kita dekat.
0: Oh iya, dekat ya.
6: Dekat-dekatan. Tapi nggak pernah ketemu untuk ngopi.
0: Wah kacau, makanya ditagi ya sama dia ya. Senin siap. Katanya bar. Oke, kita balik lagi ke Masih Ada Kamu. Ini proses kreatifnya berapa lama guys, sampai akhirnya kalian jadi satu lagu?
5: Lama?
1: Kayaknya
6: nggak lama-lama.
5: Iya ini nggak terlalu lama sih kayaknya
0: yang
5: ini.
0: Berapa? Nggak terlalu lama? Berapa lama?
5: Sekitar
0: 2 hari?
5: Oh enggak. Enggak 2 hari.
0: Cepat kali ya.
1: Oke. 2 bulan ya? Atau enggak?
5: Iya, sekitar itu sih kayaknya 2 bulanan sih kita lupa ya, guys.
6: Enggak ingat. Kalau duit sama di chat. Kalau duit tiket.
0: Kalau duit tiket ya. Wah, belum transfer nih gitu. Gitu kurang lebih 2 bulanan gitu garapnya. Kalian berangkat bikin lagu ini apa dulu waktu itu? Aransemen dulu atau lirik dulu yang jadi?
5: Musiknya dulu.
0: Mm-mm. Dari Glow?
5: Iya, Glow yang buat musiknya dulu. Musiknya sih masih apa? Perangkanya lagi doang, cuman gitaran doang.
0: Terus akhirnya oh kayaknya bisa jadi materi lagu nih. Mm-mm. Baru digarap bareng-bareng.
5: Si ini Zara bikin lirik.
0: Glow bikin aransemen, Zara bikin lirik. Jun bikin apa?
5: Aransemennya kita bareng.
0: Oh, barengan. Yeah. Oke. Okay. Jadi akhirnya rembuk jadilah lagu Masih Ada Kamu ini. Mm-hmm. Ini kalau yang aku terima ya katanya infonya lagunya ceritanya tentang seseorang yang masih teringat semua kenangan sama mantan kekasihnya.
5: Iya.
0: Yang nulis lirik siapa? Nah, tunggu biasanya kan gini ya kalau tanya penulis lirik tuh inspirasi dari mana? Bisa jadi bukan dari diri sendiri. Bisa dari teman ya. Nah, kita tanya dulu ini inspirasi dari diri sendiri, inspirasi atau dari teman?
5: Enggak, dari orang.
0: Oh, dari orang. Ya, di sini enggak orang ya?
5: Ada. Enggak usah disebut ya.
0: Oh iya, enggak usah disebut ya. Oke. Okay. Jadi, apa inspirasi?
6: Siapa tuh?
5: Siapa ya?
6: Orang kita nih. Ada rahasia di dalam rahasia. Ada grup lagi di dalam.
0: Ada grup lagi. Jadi, gimana waktu itu kan proses kreatif kalau nulis lirik nih enggak semua orang bisa gitu ya. Apa yang pertama kali kau pikirin untuk nulis lirik si lagu Masih Ada Kamu ini? Apanya dulu? Rasa sakitnya dulu kah? Atau kau ingat, wah ngenesnya gini nih? Atau ini kayaknya bagus deh?
5: Kemarin karena apa ya? Biasanya aku sharing juga nih sama Glo gitu. Kita kayaknya bikinnya tentang apa ya? Nanti kita ngobrol dulu gitu. Kemarin jadi bareng dia juga gitu. Ya kan, Yon? Betul kan? Aku gak salah ngomong kan?
0: Oke, jadi nge-share gitu, ngobrol dulu sampai akhirnya jadi oh nulis liriknya gitu ya.
4: Tapi liriknya emang suka yang patah hati gitu dia, Bang.
0: Emang gitu dia nulisnya ya biasanya.
5: Kayaknya lebih enak kalau yang happy-happy malah susah.
4: Dia lebih suka patah hati gitu.
0: Oke, jadi memang nulis liriknya Zahra, tapi ini juga ya, ngobrol juga ya sama yang lain ya. Aduh, jadi akhirnya digarap. Itu waktu itu recording di sini di Batam. Semua sampai jadi mastering di sini juga.
5: Oh, itu enggak. Kalau mixing mastering kita sama Bang Riza yang bantuin.
0: Oke. Jadi banyak lah ya yang bantu di situ ya. Ini teman Pro 2 juga udah bisa didengerin ya, karena mereka udah rilis juga di platform-platform musik. Di mana aja guys? Dirilisnya bisa dengerin di mana aja?
1: Di mana aja sih? Spotify,
6: Amazon.
1: Amazon ada juga ya.
6: Apple Music
0: ada. Oke. YouTube ada juga. Betul.
4: Kayaknya ada sih. Mau dipakai di TikTok, Instagram ada.
0: Oh, itu kan Instagram udah ada ya, bisa dipakai ya.
1: Bisa buat
5: WhatsApp juga boleh.
0: Oh, WhatsApp juga boleh.
1: Bisa buat story-storyan nanti pakai lagu kami.
0: Oke. Bagian kalau mau bikin story, bagian lirik mana nih yang paling oke?
6: Kalau ini nanya ke
0: siapa? Siapa yang mau jawab nih? Murka. Beda-beda kayaknya nih ya. Ki, kamu dari mana Ki?
6: Kalau aku sih di intro apa di awal itu.
0: Di awalnya. Apanya? Yang ada udah ada lirik atau masih musik dulu?
6: Lirik di awal itu.
0: Lirik di awal ya.
6: Kisah kau dan aku.
0: Nyanyi. Gimana apa?
6: Ya, karena nuansanya enak aja tuh di awal.
0: Oke. Oh itu ya di awal. Zahra kalau yang nulis, kalau menurutmu di bagian mana? Ada di verse-nya atau di chorus-nya atau di mananya?
5: Aku sama dia.
0: Di awalnya?
5: Di depan, iya.
0: Oh oke, okay. Jadi memang langsung dari awal tuh udah gitu ya?
5: Enak aja gitu.
0: Oh enak aja, oke. Okay. Jun, kita ngetes hafal apa enggak juga lagu-lagunya
1: setelah
0: ya?
1: Setelah overtune, maksudnya setelah interlude kan ada mau dinamika naiknya. Aku lebih seneng di situ.
0: Di situ ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau Glo, kalau
4: aku yang awal juga.
0: Yang awal juga. Nah ini pada penasaran kali ya, kayak gimana sih lagunya awal atau setelah overtune, karena cuma dua nih. Kita denger aja sama Pro 2. Ini dia, Masih Ada Kamu dari Yemersi.

0: 105,5 Pro 2 Irbatan, teman terbaik kamu. Tadi ada, masih ada kamu dari YMRC, teman Pro 2. Itu single yang kita obrolin malam hari ini. Wey, tepuk tangan dong. Ya itu ya, tadi yang bisa diambil katanya di awal kalau kebanyakan dari mereka, Gloria, Reski sama Zara setuju kalau mau jadiin itu potongan tuh yang di awal deh gitu. Kalau Jun di habis interlude-nya. Yeah. Mau ada overtune-nya tadi ya. Yeah. Nah, gitu. Silakan dipakai sama Pro 2 karena mungkin kamu punya bagian-bagian lirik yang lebih personal buat kamu ya kan. Itu dipakai silakan. Ada semuanya udah tersedia di hampir di semua channel digital ya, YouTube ada, mau di Instagram ada, mau dipakai di WhatsApp juga ada, di mana-mana ada lah ya. Kamu tinggal cari aja judulnya. Ini yang paling baru. Tapi kayaknya ya, Mercy kalau diketik bandnya tuh banyak ya lagu kalian yang muncul ya. Yeah. Yang di Instagram banyak nggak? Yang ya, di Instagram bisa dipakai.
1: Kalau di Instagram ada 3.
0: Ada 3? Oke. Okay. Kalau di YouTube banyak tuh, uploadnya YouTube terus.
1: YouTube ya. Banyak yang lama-lama juga.
2: Yang lama-lama tuh. Sama yang lama-lama juga.
0: Gitu. Waduh, tapi katanya kalian ada mau ngerilis single baru lagi selain ini.
1: Iya, betul.
0: Ada. Kapan, guys?
1: Kapan ya? Dalam tahun ini sih.
0: Ya. Tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Tahun ini. Dalam waktu dekat enggak?
1: Enggak deket-deket kali kayaknya ya. Karena kan masih promosi ini yang ini nih.
0: Masih ada kamu ini ya.
2: Kita tunggu okay. Dulu sampai
0: mana. Agak turun dikit. Ya. Hemat lagi baru ya. Ya. Mantap strateginya. Siapa ini head marketingnya? Itu. Oke, jadi berarti tahun ini planning kalian rilis berapa single? Ini single pertama di tahun ini.
1: Ini tahun lalu.
0: Oh, ini malah tahun lalu iya, rilisnya.
1: 2025.
0: Okay. 2025. Rilis 2025, promonya sampai sekarang. Yeah. Di tahun ini rencana berapa single mau dirilis?
1: Satu juga. Iya, jadi 3 tahun kan berturut-turut.
0: Oh, konsisten ya. Yeah. Terus satu gitu ya. Oh.
1: Yang penting ada.
2: Sementara gitu dulu.
0: Nanti. Sementara gitu ya, dulu. Ya.
2: Diusahin diperbanyak.
0: Ya. Waduh. Tapi mau ngomongin ini deh. Kalian di luar band tuh seperti apa sih? Mungkin banyak yang kenal juga ini sama anak-anak lama tuh tahu ya Mercy gitu kan. Kalau misal di atas panggung gitu. Cuman nggak banyak yang tahu mungkin nih kalau di luar panggung kalau itu gimana? Kan nongkrong bareng nggak sih kalau di luar panggung?
2: Ya dulu masih sering ya.
1: Iya. Maksudnya bareng sama siapa dulu?
0: Ya. Berempat, maksudnya berempat.
1: Iya. Kalau dulu lebih sering, kalau sekarang enggak terlalu sering. Ya. Karena udah banyak
2: kesibukan masing-masing.
0: Tapi tempat nongkrongnya satu enggak? Kan ada tuh band-band yang misalnya yang katanya ya kalau mereka ngeband, bikin lagu, manggung, kompak banget. Tapi begitu di luar itu ya punya hidup masing-masing, enggak pernah tongkrongannya juga tempatnya beda. Kalau kalian gitu enggak?
1: Enggak,
2: masih
0: tetap masih satu ya. Oke, ini yang agak lumayan oke gitu ya teman Pro. Jadi ngobrolnya lebih banyak ya kayaknya ya. Karena satu tempat tongkrongan juga. Terus kalau misalnya kerjaan ini kan ya kita sudah bertambah usia semakin dewasa ya. Ada tuntutan-tuntutan, enggak bisa kayak dulu lagi. Ya kan? Kerjaan kalian ada kerjaan yang ini, yang 9 to 5 gitu, yang rutin.
2: Iya aja sendiri.
0: Rezeki doang.
1: Iya.

0: Oke. Anda di dinas apa, Pak?
1: Dinas kehutanan.
0: Oh gitu, tapi dia cuman rezeki yang kerjanya full, 9 to 5. Oke. Sering lembur enggak, Ki? Enggak ada kayak tempatmu enggak ada lembur kan?
1: Enggak
0: ada. Enggak
1: ada kan? Loyalitas.
2: Loyalitas. Kalau lembur ya.
0: Tapi ada, maksudnya ada kerja-kerja di luar jam kerja gitu, dia bakal sampai malam atau mungkin di weekend gitu kalau kerja ada?
1: Kebetulan kan Sabtu Minggu nggak kerja.
0: Sabtu Minggu nggak?
1: Ada beberapa kalau misalkan
0: kegiatan gitu Sabtu Minggu.
1: Kegiatan.
0: Wajib datang kan?
1: Inilah datang juga.
0: Datang. Kalau kayak gini kalian ini nggak sih susah nggak sih nyesuain jadwal siapa nih? Band yang nyesuain jadwalnya Reski apa Reski yang nyesuain jadwalnya band? Biasanya?
1: Harusnya sih aku ya.
0: Tapi udah tahu lagi kemana ujungnya nih? Harusnya sih aku ya katanya.
1: Ya kadang-kadang ada juga beberapa tapi ya dikomunikasikan lah. Okay. Ya, yang penting komunikasi.
0: Nah, tapi masih lancar ya komunikasi ya. Masih. Ini enak nih, mantep nih gini nih. Walaupun ada apapun harus diobrolin nih ya. Kadang band katanya bubarnya gara-gara itu komunikasinya nggak jelas kan. Nanti posting di sosial media. Tapi kalau latihan. Kan rutin gak sih guys latihan sekarang?
2: Alhamdulillah sekarang ya. Lagi rutin-rutinnya ya.
0: Satu minggu bisa berapa kali? Satu kali? Lebih?
2: Kadang belum. Lebih ya, ke satu dua kali ya.
1: Sebelum acara kemarin iya
0: ya, sebelum acara? Nah, ini udah selesai acara nih.
1: Selesai acara kita latihan ini pernapasan.
0: Lebih banyak pernapasan ya break ya. Tapi kalau latihan tuh di satu tempat atau ganti-ganti tempat kalian biasanya?
2: Sekarang lagi diusahain di satu tempat sebenernya.
0: Ya kan, satu karena kan Galu Batam kan banyak juga sebenarnya ya. Tempat-tempat latihan ya. Studio-studio tempat yang saya sewa gitu kan. Tapi kan diusahain satu tempat sekarang.
2: Iya, biar nyaman aja. Jadi enggak usah terlalu banyak setting-setting segala macam.
0: Sudah, udah hafal ya. Oke. Kalau latihan tuh yang biasa paling sering telat datang siapa sih?
2: Enggak ada sih sama-sama
0: kan?
2: Aja.
0: Sama-sama
3: telat.
2: Kadang ganti-gantian gitu ya. Karena ada kesibukan juga ya, saling ngerti aja.
0: Tapi itu tetap ngabarin-ngabarin gitu ya.
2: Iya, udah sampai sini nih misalnya.
0: Enggak, oke. Pernah enggak sih tapi kalian tuh ada perselisihan gitu kan kalian berempat udah lama nih. Belasan tahun. Ada enggak sih selisihan sampai kayak ngeband tuh enggak enak gitu rasanya?
3: Pernah.
2: Itu masalah harta gonogini.
0: klasik ya. Klasik banget.
1: Sengketa lahan.
0: Oh iya. Itu pasti kan masih waktu zaman-zaman masih muda ya kan, yeah. Masih iya. Padahal kebutuhannya sekarang lebih banyak ya daripada dulu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi malah ribetnya dulu ya.
2: Pendewasaan.
0: Gitu. Tapi kalau kalian nih kalau di tempat nongkrong kalian ngobrolin apa sih biasa? Ngobrolin musik juga enggak atau ngobrolin yang lain?
2: Main game kadang.
3: Iya lagi.
0: Oh iya.
2: Main game yang ngobrol-ngobrol ya kadang.
3: Ya, kadang ngobrol dulu. Kalau mulai habis atau udah jam-jam mau pulang, mulai main game dulu.
0: Oke.
2: Santai.
0: Ya. Enggak, bebas ya enggak langsung melulu.
2: Band enggak harus melulu soal musik, enggak ini ya apa aja diobrolin main
0: game. Kalau dari kalian berempat, ada enggak yang paling sering ngasih rekomendasi band? Band-band baru yang harus guys dengerin ini coba nih gitu-gitu. Ada enggak?
3: Gak
0: ada lagi.
1: Terserah aja.
0: Kenapa ini? Kalau kita tanya masing-masing kali ya. Yeah. Ada gak sih band-band baru yang menurut kalian tuh enak? Ini personal nih ya, personal test ya. Menurut kalian tuh baru kalian discover, baru kalian tahu. Tapi bagus nih yang masuk playlist kalian sekarang. Band yang baru kalian temuin. Ki, kau ada gak band yang kayaknya baru-baru ini kau dengerin nih? Mungkin bandnya udah lama tapi baru-baru kau dengerin nih, baru masuk di playlist semua. Ada gak band apa yang harus dengerin sama anak-anak Pro 2, teman-teman Pro 2?
1: Gak ada sih, karena apa ya?
0: Satu dong, masa gak ada? Ada dong, satu.
1: Kayaknya ini sih, tapi gak dengerin, cuman tahu aja itu. Yang mau bentar lagi, mau besok kali ya.
0: Itu apa?
3: Konser
1: yang bentar lagi itu, 5.10 kali ya.
0: Oh, Vivano. Iya. Yeah.
1: Kita orang Indonesia jadi bilang 5.10.
0: Tapi aku juga bilangnya memang 5.10 kan. Tapi mereka kan pronosnya gitu, yeah, Vivano gitu. Tapi oke, jadi ya berubah sedikit. Oh gitu ya, Vivano. Tapi kalau udah dengerin lagunya, ada?
1: Ada sih.
0: Nah, asik juga sih emang sih. Ya mereka lagi naik daun juga ya, kan. Tapi sekarang kemarin ke Batam udah ada kemarin sekali. Ini berarti enggak tahu kedua ya, kayaknya
1: kedua,
0: mereka di sini kan.
1: Kedua.
0: Ya. Kalau Zari Zahra?
3: Ya itu, ada enggak? Aku mau nyebut itu. Diambil duluan.
0: Oh, ganti lah.
3: Karena aku jarang-jarang suka musik yang keras gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Tapi karena mereka ada manisnya aku suka.
0: Iya.
3: Terus kemarin di ini juga kan coba aku dengerin lagu ini nih. ih enak, ternyata enak. Jadi
0: P1O.
3: Ada lagi lagu yang ini judulnya apa?
0: Apa?
3: Plastic Fate.
0: Oh, aku suka. Plastic Fate.
3: Iya,
0: itu. Ya, itu baru juga tuh banyak lagi banyak dipakai orang. Ada banyak juga teman-teman yang cover-cover juga tuh kayaknya sekarang. Oke, Jun.
2: Yang Indonesia atau luar nih?
0: Bebas.
2: Kalau aku sih biasanya dengerin ini Against the Current 510 sama banyak. Paling Polypia.
0: Wah, dia agak ini ngulik banget ya kalau itu ya.
2: Enggak, seneng dengerin aja.
0: Seneng dengerin ya.
2: Iya, paling kayak gitu. Enggak,
0: aku dengerin malah sakit kepala. Aku sakit kepala enggak.
2: Cuma dengerin aja. Iya, iya.
0: Makanya gimana ya kalau mencoba ini gimana ya?
2: Iya.
0: Oke, itu ya dari Jun. Yeah. Dari Glow.
4: Aku kalau aku akhir-akhir ini juga lagi dengerin 510 itu. Karena
2: biar apa emang lagunya nanti nonton.
4: Enggak karena terutama gitarisnya itu ya mainnya hampir mirip-mirip Polypia lah, jadi suka juga musiknya kayak gitu.
0: Nah, tapi kok ngulik gak sih? Kan lo gitaris nih.
4: Enggak,
0: maksudnya coba penasaran gak sih? Oh gini sih?
4: Penasaran ya, cuman kalau yang kalau pas diulik detail tuh kayaknya agak susah ya.
0: Agak susah ya? Tapi emang iya sih, emang iya, aneh kalau kita nonton tuh kayak mereka gampang banget ya.
4: Tapi ada beberapa lagu mungkin yang bisa diulik lah.
0: Pernah dipakai nggak beberapa aransemennya gitu yang kau terinspirasi dari mereka gitu kau masukin buat
3: belum sih. Belum. Baru-baru ini sih dengerinnya itu.
0: Baru-baru ini dengerinnya. Yeah. Oke, gitu teman Pro 2. Kita masih ada yang mau ngobrol mungkin ibu manajer ada dari TikTok mungkin ada yang komen siapa bisa disapa. Soalnya kalau di YouTube nih kayaknya baru Akbar ya. Kayaknya malam minggu nggak pada nonton YouTube ya kan pada jalan. TikTok mungkin TikTok banyak nggak yang komen sih? Ibu tantrum.
5: Gue tahu band paling bertahan di Batam.
0: Band paling bertahan di Batam. Asli 15 tahun coy.
5: Iya, bertahan.
2: Terus apa
5: lagi ya?
2: Jun,
3: pension
5: kemana?
2: Apa?
3: Apa yang tadi?
5: Pension.
2: Oh, Bang Dewa nih kayaknya.
3: Banyak utang
0: lagi. Kena tagi.
2: Dia udah ngasih tuh.
0: Gitu. Wih, oh iya tuh kalau ngomongin itu juga tuh alat-alat. Gue katanya punya banyak gitar ya.
3: Oh, enggak.
1: Gantungannya ya.
0: Sekarang kalau alat nih, gitar misalnya gitaris mungkin punya banyak sama bassis ya. Kok punya berapa gitar sekarang tuh?
4: Cuma dua, Bang.
0: Cuma dua?
4: Iya.
0: Yang lain udah pada dijual?
4: Yang lain ada cuman kalau untuk manggung enggak bisa. Maksudnya untuk manggung cuman dua.
0: Cuman dua yang buat manggung. Yeah. Apa aja tuh?
4: Squire sama ini kalau akustiknya pakai apa ya? Oh namanya custom, mereknya custom.
0: Mereknya custom?
4: Mereknya custom.
0: Gitarnya custom?
4: Gitarnya nggak custom,
0: mereknya. Tapi mereknya custom.
4: Iya.
0: Waduh, jadi dua, satu elektrik, satu akustik.
4: Iya.
0: Itu dipakai buat manggung. Cukup nggak?
4: Cukup.
2: Sementara ini cukup. Ya.
4: Sementara ini masih cukup.
0: Berarti nanti nambah kalau misalnya turnya nambah tambah. Oke. Okay. Yeah. Jun, tau kan main bass, ada berapa bass?
2: Kemarin dua.
0: Kemarin Oh iya, biasa itu ya, biasa. Yeah. Apa jadi sekarang dipakai?
2: Sekarang Fender Precision Bass.
0: Precision Bass. Yeah. Oke. Okay. Jadi itu dipakai mana-mana. Latihan, kalau latihan kan pakai alat di rental ya? Atau bawa sendiri?
2: Bawa sendiri.
0: Jadi itu dibawa kemana-mana ya?
2: Iya.
0: Latihan bawa itu, manggung pakai itu juga.
2: Mungkin
0: ya?
2: Ada itu
0: oke. Zara, ada gak mic? Kadang penyanyi ada yang aneh-aneh gitu beli mic sendiri gitu kan. Yang atau mungkin kualitasnya oke juga. Zara ada gak?
3: Ada.
0: Ada mic apa? Pakai mic apa?
3: M80.
0: Sure ya?
3: Enggak.
0: Bukan?
3: Telefon kan.
0: Oke. Okay. Waduh. Jadi ada berapa koleksi mic?
4: Satu.
2: Ada sur-suran.
3: Ntar kita
0: ada.
3: Yang abal-abal banyak. Yeah. Yang ada.
0: Itu biasa dipakai kapan? Kalau manggung aja?
3: Iya, kalau latihan kadang dipakai juga.
0: Oke. Okay. Waduh, gitu ya. Kalau nah, ini kita akan tanya ke drummernya ya. Kik. Snare dulu. Kau ada berapa snare?
1: Snare itu satu sih. Sebelumnya ada satu, cuman custom. Custom dari buat sendiri gitulah.
0: Yang bisa maju dikit nggak sih? Kecil banget.
1: Kalau yang sekarang Rogers.
0: Rogers. Oke. Okay. Jadi cuma satu tinggal.
1: Satu yang sering dipakai.
0: Oke. Okay. Itu ini nih metal apa wood?
1: Wood.
0: Pakai wood. Yeah. Oke. Okay. Itu snare-nya. Kalau drum kit-nya?
1: Drum kit.
0: Ada nggak di rumah? Satu set.
1: Elektrik ada,
0: Pakai apa?
1: Multi.
0: Oh, Yamaha, multi. Yamaha multi.
1: Terus kalau yang akustiknya itu sih kemarin beli dari teman juga, dari itu drummernya Rod Roots.
0: No.
1: Bagus. Jadi itu Yamaha, tapi jangan dipakai sih. Lebih seringnya pakai yang elektrik. Karena kalau pakai yang kit, yang fullnya berisik.
0: Dibarengin tetangga,
1: oke? Iya. Paling yang paling sering pakai double, snare sama simbal deh.
0: Simbal. Nah, soalnya kalau ngulik si ini drummer banyak ya?
1: Iya itu.
0: Mahal ya? Simbal, simbal satu set.
1: Simbal satu set.
0: Beda-beda apa satu set sama merek?
1: Hi-hat, crash sama Chinese itu Sabian, Paragon, terus sisanya yang 18 sama 19 itu ada customan juga, tapi lebih ke apa namanya, bahannya aja, bahannya pakai yang B20, jadi lebih
0: beda suaranya.
1: Lebih lebar lah.
0: Oke. Ini kan kalau manggung teman-teman yang lain pada bawaan ya? Kayak gue kan bawa gitar, Jun bawa bass ya kan? Zara bawa mic. Kalau kau bawa apa biasa manggung kau bawa? Semua kau bawa?
1: Bawa kecapekan.
0: Enggak, ada kru gak sih? Kalau kamu ada kru gak sih kalian?
1: Untuk sekarang gak ada, yang di drum gak ada.
0: Yang di drum? Jauh di lirik lah tuh.
1: Apa?
0: Gak serius?
4: Kadang dia bawa juga.
1: Ya kadang bawa, kadang sendirian gitu. Kayak yang kemarin main aja di lagi-lagi itu aja sendiri.
0: Sendiri? Apa aja kau bawa kemarin di situ ke Cincai?
1: Simbal.
0: Simbal,
1: double senar, ya.
0: Double pedal kan pakai ini gede ya. Yeah. Simbal pakai tas.
1: Simbal ini pakai apa, ada kayak
2: harkes.
0: Ya. Harkes. Oh, jadi gua nenteng ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semua. Wah, berotot banget pasti.
1: Bu manajer nanti.
4: Tolonglah.
1: Udah dikondisikan.
0: Siap katanya. Tapi guys, kalian ada jadwal manggung enggak sih dalam waktu dekat ini? Tahun-tahun ini udah ada belum sih?
2: Ada, yang paling dekat di lagi-lagi konser.
0: Lagi-lagi konser. Ya. Oh, itu alasan kalian menghafal lagu 510 ya?
2: Enggak.
0: Oh, enggak, enggak ada ya.
2: 510
0: itu
3: besok.
2: Ya, besok.
0: Oh, besok ya. Besok. Lagi konser. Oh, itu yang ini ya.
2: Di
0: Temenggung ya.
2: Tanggal 6 Juni nanti.
0: 6 Juni. Itu ya. Main.
2: Main di sini.
0: Gitu. Jam berapa kalian main?
2: Nah, itu belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Belum tahu ya, tapi main di situ ya. Iya,
2: betul.
0: Oke, udah disiapin berapa lagu?
2: Masih belum, karena kita nunggu apa?
3: Informasinya
2: dulu.
0: Oh gitu, oke. Okay. Wah, nanti nih menarik nih teman Pro 2 ya. Ya kita dapat bocoran nih, kalau mau nontonnya Mercy nanti dalam waktu dekat bisa di lagi-lagi konser di Temenggung, ya kan? Ya. Ya bisa beli tiketnya juga, gitu. Nanti kita akan kabar-kabaran juga lah sama, kita kan tanya nanti sama Ionya ya, kapan. Kemarin mereka udah kontak juga sama kita, cuman belum ada lanjutannya nih. Waduh, gitu. Waduh, ternyata konser di tahun ini ada. Ada gak sih guys yang sebenarnya tuh dari dulu kalian ngeband tuh pengen kalian capai tapi masih belum kesampaian?
2: Banyak ya.
3: Banyak
2: sebenarnya.
0: Satu dulu apa? Kalau Jun apa Jun?
2: Manggung mungkin kayak Pesta Pora gitu.
0: Mantap, gak apa-apa. Pesta Pora ya langsung ya.
4: Ya, manggung-manggung di festival yang besar,
2: gitu.
0: Jadi selama ini lo belum ada yang besar? Paling besar menurut kalian selama kalian ya Mercy ya di mana? Bukan itu dong, kan itu panggungnya cuy. Maksudnya festivalnya. Ini langsung aku katanya. Susah ya. Enggak, bukan saya ya, bukan saya. Sorry. Ada enggak festival yang menurutmu kayak paling besar lah selama kalian bawa namanya Mercy nih?
4: Kalau akhir-akhir ini festival besar semua sih, kayak Euphornice. Yang ini ya,
2: Mari. Come home.
4: Come home
0: event ya.
4: Akhir-akhir inilah
0: banyak. Oke, okay, jadi akhir ini baru mulai oke okay gitu ya. Oke. Okay. Tapi tadi salah satu yang pengen kalian capai adalah kalau Jun Pesta Pora.
2: Iya.
0: Oke, okay, panggung yang kayak gitu.
4: Ya mungkin di luar Batam.
2: Iya, di luar Batam. Intinya di luar Batam sih. Bisa tur.
0: Eh, kalian ada kepikiran mau ini enggak sih? Pengen manggung di luar negeri kayak di Singapura, Malaysia, kan kita deket nih.
2: Pengen.
4: Belum
2: ada link ke sana mungkin ya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Nanti ya, ini teman-teman kita kan siaran sampai ke sana ya. Siapa tahu abis denger musiknya Mercy, tahu namanya, nanti bisa diundang ke sana.
2: Karena bisa sekali.
0: Sering banget sih kalau ngelihat teman-teman yang aku kan banyak kadang lihat di Instagram gitu, ada yang pada manggung keluar ya kan, atau teman-teman mereka di luar dipanggil ke sini gitu, gis-gis gitu, siapa tahu gitu ya ada. Oke. Okay. Kalau Reski, kau ada nggak? Kau sebagai salah satu orang yang punya pekerjaan ini ya, 9-to-5 ya, pekerjaan formal ya, mungkin agak sedikit ada pandangan apa pencapaian yang pengen kau capai nih?
1: Lagunya
0: viral. Atas nama Mercy. Oh, ya lagunya viral?
1: Iya, kan kalau lagunya viral pasti bisa main tuh di pesta pora.
0: Gak simpel banget ya? Iya,
1: itu dulu. Lagunya viral didengarin orang banyak, ya tadi mimpi-mimpi teman-teman yang belum kecapai nih, pasti kecapai semua tuh.
0: Nah, bisa ke pesta pora ya?
1: Iya, bisa
0: ke pesta pora. Nah, kalau misalnya tercapai nih, terus ya kan namanya besar, lo disuruh milih kerja formal atau ngurusin band serius?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan ini. Mudah-mudahan gak didengarin. Ya kita lihatlah kedepannya gimana. Gak bisa jawab.
0: Wah, jawaban diplomatis banget ya. Emang cocok emang.
2: Corporate
0: story. Mantap ya. Izin
1: noten.
0: Gitu ya. Waduh, seru. Eh tapi guys, ini ada gak sih yang mau kalian sampaikan? Karena kita ternyata udah mau 1 jam ngobrol-ngobrol sama teman-teman Pro 2 itu, sama yang lagi live, sama ibu manajer mungkin. Apa yang mau disampaikan ada gak? Glo, ada gak yang mau sampaikan ke pendengar kita?
4: Buat teman-teman RRI, apa namanya?
0: Teman Pro 2,
4: dengerin terus lagu kita di YouTube, di Spotify.
1: Semuanya
4: lagunya. Follow sosmed kita, ya Instagram ya Mercy Official,
0: ya Mercy Official,
4: TikTok pakai lagunya untuk bikin video-video, siapa tahu ada yang galau-galau gitu kan bang?
0: Dia pakai lagunya ya?
4: Iya.
0: Oke, okay. Ada yang mau sambil mungkin Zara?
6: Aku ya. Kalau aku semangat aja buat teman-teman seperjuangan yang mungkin sempat kendor. Tetap semangat aja gitu, karena kemarin sempet ditanyain masalah solid-solid kan, jadi kasih semangat buat temen-temen yang seperjuangan sama kita gitu.
0: Semangat. Emang di Batam gak solid ya?
6: Bukan, tapi ada juga kan beberapa yang nanya-nanya gitu kan, kok masih bisa kalian masih sama-sama gitu ya. Kan ya kayak yang abang bilang kan, mungkin udah pada bubar ya, atau pada apa yang kerjaan, kemana gitu. Nah ada beberapa juga yang masih ini sama kita gitu.
0: Bisa solid gitu, bikin partai.
2: semangat ngeband-nya.
0: Hey Jun, kalau ada yang mau disamain gak? Silakan buat teman-teman Pro 2.
2: Sama kayak Siglo sih. Iya, mungkin boleh request ke RRI Pro 2.
0: Boleh banget.
2: Lagu kami, nanti kami apa? Kirim lagu-lagu yang barunya.
0: Betul.
2: Terus ya di platform musik digital lainnya boleh didengarin juga. Mungkin buat apa ya? Buat story-story, boleh juga follow Instagram sama TikTok-nya. Jangan lupa ini juga apa namanya? YouTube subscribe. Kami di subscribe.
0: Udah monetize belum sih?
2: Belum. Nanti lagi di
0: itu. Bantu ya Mercy, kita bantu kan untuk lokal ya kan?
2: Support musik lokal.
0: Betul. Oke, terakhir buat, tapi jangan buat pimpinanmu ya. Buat teman Pro 2.
1: Kalau buat teman Pro 2 ya terutama untuk band-band Batam itu semakin semangat juga dengan yang sekarang ini kan banyak nih band-band baru yang udah muncul nih. Semangat bikin karyanya, tunjukin juga kalau di Batam itu enggak hanya dari yang terkenalnya tuh Kufaku doang, tapi ada band-band yang lain yang juga bisa naik ke kancah nasional ya.
0: Gila.
1: Tapi kan positif kalau Fakunya itu terkenal ya kan?
0: Terkenal. Kau kenal Bang Bobby nggak?
1: Tahu tapi belum pernah ngobrol.
0: Oh, nggak satuin?
2: Iya, nggak satu tongkrongan.
0: Iya, nggak satu tongkrongan. Beda. Usia juga beda kayaknya. Kalian tadi katanya bawa gitar, jadi nggak nih mau perform nggak?
2: Boleh.
0: Kita prepare dulu sambil ngobrol-ngobrol ya. Okay. Ya yang main gitar kayak Jun sama Gloria kan. Nah. Ini nama Pro 2, kamu bisa lihat live juga karena kita masih live sekarang di YouTube RR Batam. Kalau nggak sempat sebenarnya masih bisa ditonton nanti, karena bisa ditonton kembali kalau udah ditayangin ya. Dan juga masih bisa nontonin kita live ini di mana Ibu Manager? Live TikTok MRC ya?
5: Iya,
0: live TikTok MRC masih ada juga di situ. Mereka komplit banget ya. Ini kita akan coba bawain lagu secara live. Ini udah pernah dibawain di mana aja lagunya secara live? Selain di acara festival kemarin.
6: Di waktu itu apa ya acaranya apa Euphornice enggak bukan Euphornice
2: Come home.
6: Di Come Home pernah, terus
1: di Nuvasa
6: ya itu Come Home
2: berantakan langit
6: terus apa lagi
1: yang pertama di Come Home Yang pertama kali di kafe.
3: Lupa kita.
0: Iya, lupa. Udah banyak juga berarti ya off air dibawain lagunya ya. Oke, nah ini dia lagunya. Yang mau dibawain sama Imers ini adalah single terbaru dari mereka.
2: Masih panas
0: tuh. Baru kan, kok kenapa agak beda ya bunyinya?
2: Kita tuning dulu ya.
0: Nah ini secara live bisa dilihat ya proses kreatif gimana ya teman Pro 2 ya. Kalau musisi-musisi.
2: Bebas Jo.
3: Kamu kayaknya Jo.
2: Bebas, open aja.
0: Coba, sudah ready?

Penonton harus bersabar ya. Ini kalau kita ada ini kasih kiri. Ini kiri. Nanti buat enggak ada tapi sayangnya. Mohon menunggu sebentar gitu. Emang biasa kayak gini ya. Oke, sudah ready? Sudah ready? Oke. Oke, ini dia. Teman Pro 2. Kita kasih tepuk tangan paling meriah untuk Gamer C. Masih ada kamu.

0: juga teman Pro 2 udah stay tune di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya di Pro Indi. Kita pamit, see you next time. Bye bye.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Podcast Pro 2 FM. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: We are

105,5 Pro dari Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, welcome back. Bareng sama Yudi, semoga kamu dijaga malam hari ini. Habis tadi kita dengerin bareng-bareng ya, di Pro 2 Indie Batam bareng sama Yemersi. Sekarang balik lagi, back to reality, nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Mudah-mudahan sehat-sehat teman Pro 2 ya. Malam minggu dingin banget, dan long weekend lagi. Ini tuh banyak yang mungkin memanfaatkan untuk istirahat ya, atau ya bisa malam mingguan lebih santai lah daripada kemarin-kemarin. Mungkin hari Kamis kemarin udah jalan, hari Jumat kemarin udah jalan juga kan. Hari ini mungkin ya lebih santai, gak terburu-buru waktu gitu. Ya gak sih? Gak tahu juga ya. Atau yang mungkin kemarin-kemarin tetap kerja. Yang jelas tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Selamat menikmati malam minggunya, karena aku masih bakal menemani kamu sampai jam 12 dengan banyak lagu-lagu dan juga informasi. Kayak abis ini nih, ada Empty Room from Jamie Miller.

0: Radio 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Radio 102 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, masih baru sama Yudi sebelum kamu malam hari ini di malam final FA Cup antar Chelsea dan juga Manchester City. Kira-kira siapa yang jadi pemenang teman Pro 2? Ini masih mulai pertandingan ya. Dari jam 9 tadi, mungkin fansnya Chelsea dan juga fansnya City lagi nobar kali ya. Kali aja ya kan, biar makin seru, atau mungkin nontonnya bareng-bareng pendukung masing-masing aja, yang Chelsea sama Chelsea, City sama City, gak ketemu bareng gitu kan, karena biasa ada konflik lumayan panas biasanya kayak gitu. Tapi yang jualan makanan minuman biasanya suka, apalagi kalau pada order terus, order terus kan, ini cuma order satu sampai selesai juga minum doang. Tapi ini teman Pro 2 masih di malam minggu ini ya, suasana long weekend masih berasa banget, kayak berasa panjang gitu. Cukup gak sih? Cukup gak sih guys? Kayak dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu cukup gak menurut kamu? Kayaknya menurut aku udah lumayan cukup ya untuk melepas penat, apalagi yang beneran bisa dapat libur dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, walaupun ada cuaca hujan-hujan gitu kan. Tapi ya, ya tetap berasa ya. Mudah-mudahan, karena ini pertengahan bulan, aku baru ingat juga tiba-tiba pertengahan bulan, yang mudah-mudahan bisa menikmati long weekend dengan masih ada dananya gitu ya. Ya mudah-mudahan cukup dan balik fresh lagi nanti hari Senin. Tuh, tapi ini yang akan lebih fresh lagi kalau misalnya salah satu yang menang nih. Antara pendukung Chelsea atau City nih, besok bakal seger nih. Karena pasti harus ada pemenangnya nih satu. Siapa kira-kira yang jadi pemenang ya?

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: gathering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng sama Yudismin kamu malam hari ini di Jaga Malam. Ya ternyata di luar masih gerimis teman Pro 2 ya. Jadi memang masih dingin banget. Ini kalau lanjut hujan ya, kalau lanjut hujan besok sampai mungkin ya besok sampai agak malam gitu, dari mungkin dari malam ini sampai besok, itu berasa banget Batam berubah. Kayak berasa di Bogor kayaknya ya, kota hujan. Pernah gak sih kamu tuh ngerasain Batam tuh yang hujan? Terus aku ingat berapa hari waktu itu, 3 hari apa kalau gak salah. Cuacanya kayak gini, gak berhenti hujannya. Hujannya tuh gerimis gitu, rintik-rintik gitu, tapi gak berhenti. Emang banjir, pertama sih banjir, deres, banjir kan. Udah gitu lewat banjirnya, kayak hari ini kan tadi udah banjir ya waktu deres-deresnya. Terus habis gitu, udah rata gitu. Hampir seluruh Batam hujannya kayak gini terus. Rintik, terus gak berhenti-berhenti, turun terus hujannya. Itu sampai 2 hari apa 3 hari gitu. Wah itu dingin banget coy. Itu gak pernah-pernah aku ngerasain tuh kayak gitu. Terus air ya, air tuh kan mandi langsung kalau pakai shower tuh berasa banget. Ngambil air pakai keran aja tuh, dari keran tuh dingin banget. Karena kan kita pipa air kan ditanam semua ya. Itu tuh rasanya jadi lebih dingin tuh. Wah itu asli challenging banget. Itu mandi pakai air hangat enak banget sama Pro. Cuman ya gitu, setelah dingin-dingin ya kan berapa hari, begitunya cerah, ah sudah sirna yang 3 hari 2 hari hujan ini, sirna sudah langsung hangat panas kayak biasa. Itu yang bikin susah teman Pro 2 memang ya, kalau di sini kita enggak bisa prediksi cuaca. Nah, apakah yang long weekend ini akan seperti itu, hujan tiada henti sampai enggak tahu besok, mungkin langsung sampai hari Senin ya. Ini bikin malas banget mau berangkat kerja asli, kalau misalnya hari Senin itu berat banget rasanya. Kalau hujan terus sampai besok Minggu, sampai Minggu malam, Senin pagi masih hujan rintik-rintik, itu bangun pagi kayak aduh, ini bisa tambah libur gak sih?

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini makin seru final FA. Kalau nontonin teman Pro 2 ya, skornya sekarang 1-0 untuk Manchester City yang ketemu sama Chelsea di final FA Cup ini. Golnya tadi cakep banget dari Antoine Semenyo, teman Pro 2. Golnya bagus banget, ini lagi rame banget, ini lagi panas banget pemain-pemainnya karena Chelsea mainnya lebih agresif ya. Kurang lebih tinggal 10 menitan lagi untuk waktu normal, ya, kalau bisa menyamakan kedudukan pasti ke extra time. Tapi kita lihat ya apakah City akan menjadi pemenang di FA Cup ini. Kalau menang mereka udah koleksi 2 piala nanti berarti. Kemarin piala Carabao Cup mengalahkan Arsenal di final. Nah ini kan sampai final lagi nih. Kalau dapat piala lagi, juara lagi, udah 2 ya trofinya di musim ini. Carabao sama FA Cup ini menyusul. Ini kurang tahu nih. Kalau lihat permainannya kayak sekarang ya, masih belum ada gol dari Chelsea ya, kemungkinan City akan jadi juara lagi. Tapi siapa tahu nambah lagi 1 gol. Karena lumayan terbuka permainannya ya. Ini lagi seru-serunya sama Pro 2, 10 menit terakhir. Banyak yang nonton mungkin. Kalau yang gak nonton, aduh kayaknya coba deh. Apalagi fansnya Chelsea sama City, jangan sampai gak nonton sih kayaknya.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, sudah mau jam 11 malam ternyata. Waktunya aku pamit, thank you banget stay tune di sini. Tapi masih 1 jam, jaga malam bakal nemenin kamu di malam minggu ini Teman Pro 2. Untuk nemenin malam hari kamu sampai jam 12. Aku pamit, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan dengerin terus Pro 2. See you next time and bye-bye.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi tahun Prodo, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abu Taman nomor 2 Batam Center kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, serta nikmat lainnya, sehingga hadirin para pendengar radio RRI dapat mendengar dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hakikat Cinta. Berbicara cinta artinya berbicara sesuatu yang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kelak hari kiamat datang, pembahasan tentang cinta tidak akan selesai. Setiap generasi mempunyai bahasan menarik dan pelik tentangnya. Islam sebagai agama paripurna juga adil membahas topik ini. Islam mengatur tentang cara bercinta dan siapa yang layak dicinta. Bahkan, tidak jarang kita temukan jargon Islam sebagai agama cinta. Juga, banyak manusia menemukan jati diri dan bangkit, bahkan menemukan bakat yang selamanya terpendam dalam dirinya karena cinta. Meskipun tidak sedikit pula, dengan cinta orang justru kehilangan akal sehat dan melakukan berbagai kejahatan yang sangat tidak manusiawi atas nama cinta. Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab monumentalnya Ihya Ulumiddin menjelaskan satu bab khusus tentang cinta. Mulai dari dalil-dalil cinta, hakikat, sebab, dan siapa yang berhak mendapatkan cinta. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara cinta. Begitupun dengan hadis Rasulullah SAW, bahkan keimanan paling sempurna adalah iman yang dilandasi cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Allah berfirman dalam Qur'annya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak kalah menarik ketika membahas cinta yang artinya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan cinta, orang akan menjadi istimewa di sisi pencipta. Tanpa cinta, ia tidak lebih sekedar seorang hamba yang tidak mempunyai nilai lebih di sisi Tuhan. Cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan, seolah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Bagaimana tidak? Dengan cinta nilai ibadah dan ketaatan seseorang akan semakin sempurna. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu cabang dari cinta itu tersendiri. Tentu, untuk bisa melakukan ketaatan secara sempurna, harus melalui cinta terlebih dahulu. Cinta menjadi salah satu hal penting dalam Islam. Dengannya, orang akan mempunyai nilai keimanan yang lebih di sisi Tuhan. Seolah-olah cinta menjadi kewajiban secara tersirat yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai keimanan secara mantap. Bagaimana tidak, dengan cinta nilai ibadah dan ketaatan seseorang akan semakin sempurna. Sedangkan ketaatan merupakan salah satu cabang dari cinta itu tersendiri. Tentu, untuk bisa melakukan ketaatan secara tersempurna, harus melalui cinta terlebih dahulu.
Imam Al-Ghazali membagi cinta menjadi 5 kategori. Pertama, cinta kepada diri, kesempurnaan dan keberadaannya. Kedua, cinta kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Ketiga, cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, meski kebaikan itu tidak diperbuat untuknya. Keempat, cinta pada setiap sesuatu secara materi, seperti kecantikan, ketampanan, etika, baik, ucapan, lemah lembut, dan lainnya. Kelima, kecintaan yang disebabkan satu frekuensi yang terjalin dalam diri masing-masing orang yang saling mencinta. 5 pembagian kategori di atas berdasarkan sebab-sebab cinta yang kerap kali terjadi pada manusia. Tentu, jika 5 sebab tersebut dimiliki oleh seseorang, maka secara pasti akan menjadi orang yang sangat dicinta. Mungkin sekian penyampaian yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun, wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Go Broda dilansir dari kanal rri.co.id, Persib Bandung tak mau buang kesempatan mengalahkan PSM Makassar di laga Stadion Gelora B.J. Habibie pada Minggu dini 17 Mei 2026. Wajib dimenangkan untuk menentukan langkah meraih juara musim ini. Persib akan tampil minus pelatih kepala Bojanhodak akibat hukuman akumulasi kartu kuning. Selain itu Federico Barba dan Luciano Guaikoa absen karena hukuman serupa. Asisten pelatih Persib Igor Tolik menegaskan tim tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan. Semua pemain tersedia siap untuk tempur. Bek Persib Frans Putros menegaskan laga melawan PSM Makassar sangat penting bagi timnya. Kemenangan langkah besar menuju juara. Pemain timnas Irak menegaskan ia dan rekan-rekannya tidak mempengaruhi absennya Bojanhodak karena akumulasi kartu kuning. Latihan Bandung sudah cukup untuk mencuri poin atas PSM Makassar. Berita selanjutnya sama dilansir dari kanal rri.co.id, film yang lain boleh hilang asal kau jangan. Menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Film terbaru produksi Rapi Film tersebut sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026. Cerita mengikuti kehidupan Kesha, mahasiswa tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh. Ingatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Film drama keluarga tersebut disutradarai oleh Kun Agus yang sebelumnya menggarap film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Naskah film ditulis oleh Alim Sudio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga penuh makna. Deretan pemeran film utama ini menampilkan Lulu Tobing, Ibnu Jamil, Yasmin Neper dalam karakter sentral. Film tersebut juga dibintangi oleh Sofia Siren, Jordan Omar, serta Firzana Alia sebagai pemeran pendukung penting. Film berdurasi 113 menit tersebut tayang di bioskop Indonesia dengan klasifikasi usia 13+. Kehadiran film ini menjadi pilihan penonton penyuka drama keluarga emosional dengan cerita menyentuh dan reflektif. Sekian info Produa, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

105.5 Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi tahun pro 2 di pada pagi hari ini, edisi tanggal hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Dan tentunya di cuaca yang mendung di pagi hari ini, aku bakalan update terkait kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas yang ada di wilayah kota Batam dan sekitarnya. Dan buat yang hari ini lagi liburan, lagi santai-santai, selamat berlibur ya tentunya. Dan tetap jangan lupa jaga keselamatan dan kesehatan tentunya. Keep stay tuned on Pro FM, teman terbaik kamu.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh

105 FM, berbatam teman terbaik kamu masih di Sepada teman Pro 2. Dan ini pantauan cuaca di hari ini ya. Ini di minggu pagi ini terlihat di seluruh wilayah kota Batam dan sekitarnya, mulai dari kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubaja, Bengkong, Batam Kota sampai Batu Aji, ini cerah berawan ya. Jadi buat yang rencana bepergian keluar ya, outdoor, entah itu ke pantai atau kemanapun, ini cocok banget nih buat mau yang keluar ya, atau mungkin mau nyuci-nyuci ya, karena kemarin-kemarin kan hujan terus, cucian belum kering, jadi ini cocok banget buat aktivitas di luar ataupun buat mencuci tentunya ya. Nah ini terlihat dari pantauan CCTV di wilayah Kota Batam dan sekitarnya, ini kita lihat pantauan lalu lintas ya. Dari simpang BI ini, bentar ya. Ini terpantau sih masih lancar ya, masih sepi ini di simpang BI. Belum ada kemacetan sama sekali karena ini banyak banget terlihat di sini yang olahraga. Jadi enggak, ini hari Minggu juga posisinya banyak yang olahraga, beraktivitas di luar tentunya ya. Nah, terus ini kita lihat di Bundaran Madani sama, ini terpantau lancar, sepi, enggak ada kemacetan apalagi keramaian di sini. Terus kita geser di Simpang Kuda, terpantau Simpang Kuda juga lancar ya di kedua arah. Terus kita geser di Simpang Kasablanka juga sama, baik dari arah Tiban dan sebaliknya, ini terpantau lancar, nggak ada penumpukan sama sekali. Jadi ini cocok banget tahun Prodo buat yang mau bepergian keluar kemanapun destinasi. Ini cuacanya juga mendukung dan ini kondisi jalan juga lagi sepi ya, nggak ada macet sama sekali. Nah itu dia tahun Prodo. Kalau ada update apapun langsung aja DM di Instagram kita di @prodo_batam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Yeah.